Yeay, sebelum diputerin lagu rekomendasi dari kamu yang stars tadi ada Chris Dayanti, I'm Sorry Goodbye, dan juga ada Astrid. Dan maunya yang jadikan aku yang kedua, lagu apa lagi Deep yang paling familiar dari Astrid itu? Iya, sabar. Banyak lagi lagu Astrid yang lain yang juga sama-sama enak, ada Mendua, ya kan, ada Semusim. Terus abis gitu ada apa lagi tuh? Banyak, gak cuma jadikan aku yang kedua aja yang terkenal. Ya, terus abis gitu juga Deep mau sapa lagi, ada yang udah gabungan Mas Bimo nih ya. Kalau emang memulai hari belum dengan sarapan nih kayak gini nih Mas Bimo. Pagi Mamski DB, mau rekomen lagu dong, Andika dari Ariel. DB langsung bertanya-tanya, Andika dari Ariel, maksudnya adalah Ancika. Ya ampun Mas Bimo, tapi sayang banget ya kalau Ancika masih belum bisa dibuterin karena lagu-lagu baru nih di jamnya Hans di jam 11. Akhirnya mau ganti lagu aja deh dari Peter Pan, Bintang di Surga. Oke, ditunggu lagunya ya. Ada Kak Anissa Frina juga udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Pagi Dip, mau ST 2 gelas dong yang jangan pernah berubah. ST 12 kali ya itu ya. Tapi sayang banget nih Kak Anissa Frina, kita masih belum bisa puterin ST 12 ya. Lagu-lagu Melayu masih belum ada di playlistnya Dibi dan playlistnya DJ FM Surabaya. Jadi boleh tukar sama lagu yang lain ya Kak Anissa Frina ya. Jangan ST 12 ya. Wali juga gak bisa nih. Itu kayaknya masuknya ke kota FM kalau gitu ya. Jadi boleh lagu-lagu yang tidak Melayu, jalan aja. Ya, di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. Nah, yang star sebelum Dibi puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu yang udah masuk nih di playlistnya Dibi, Dibi mau update dulu satu kabar yang dimana ini adalah kabar baik banget di tengah BBM yang lagi mahal ya. Walaupun kata Seskap Teddy harganya itu masih belum semahal kayak negara tetangga ya, yang stars ya. Tapi buat Dibi 16.250 tuh udah cukup lumayan mahal. Mahal lah ya, apalagi untuk BBM yang naiknya gak ada kabar-kabar nih, tiba-tiba aja naik. Nah, kabar yang berikut ini yang stars itu bisa membuat kita agak sedikit-sedikit wah, dapat pencerahan nih. Tapi gak tahu deh bisa dipakai atau enggak. Jadi ada seorang pria asal Surabaya namanya Dimas Bagus yang stars, yang dimana dia adalah pendiri dari komunitas Get Plastik di desa Sibang Kaja, Badung, Bali gitu ya. Nah, beliau ini berhasil menciptakan solusi atas melonjaknya harga BBM plus juga solusi akan menumpuknya sampah-sampah plastik yang stars. Jadi dia ini menemukan gitu ya inovasi mesin yang namanya pyrolysis yang stars. Jadi ini adalah sebuah solusi gitu ya. Teknologi yang ramah lingkungan ini memanfaatkan sistem pemanasan suhu tinggi di mana bisa mencapai 250 derajat Celcius tanpa oksigen untuk mengkonversi, jadi mengubah gitu yang namanya sampah plastik rumah tangga dan juga UMKM menjadi solar dan juga bensin. Berbiaya produksinya sekitar 7.000 per liter aja. Jadi memang bisa dibilang bahwa ini cukup murah ya, karena biaya produksinya 7.000 per liter. Mungkin kalau dijual ada untung-untung 3.000, ya dibuatlah 10.000 lah per liter gitu kan ya yang stars ya. Nah, ini lewat kemitraan penjemputan sampah berbasis barcode dengan warga di berbagai wilayah di Bali. Nah, ini reaktor berkapasitas 10 km ini bisa mengubah 10 kg plastik menjadi 10 liter BBM dalam waktu 3 jam dengan residu minimal yang stars. Ya, walaupun minyak hasil distilasi ini mengandung racun dan memerlukan standarisasi ketat gitu ya. Plus juga menolak plastik jenis PVC demi keamanan lingkungan juga. Produk akhir yang dibuat sama Mas Dimas Bagus Wijanarko ini yang stars itu juga belum bisa diperjualbelikan gitu, karena memang harus ada sesuatu untuk ya, entah itu izin ya, entah itu juga bisa dibilang apa ya yang stars ya, ya standarisasi dari negara gitulah ya, untuk akhirnya bisa diperjualbelikan. Nah, tapi Mas Dimas Bagus ini itu
gak ngejual tapi juga disumbangkan secara gratis untuk menungkung operasional nelayan, petani dan juga komunitas di lebih dari 40 titik di seluruh Indonesia gitu. Jadi bisa dibilang bahwa sampah-sampah plastik yang disulap sama Mas Dimas Bagus menjadi bahan bakar solar dan juga bensin ini akhirnya bisa menghidupi para nelayan, petani dan juga komunitas lebih dari 40 titik di seluruh Indonesia. Solutif banget ya masyarakat sipil ini. Udah bisa menemukan solar dan juga bensin yang harganya sangat-sangat murah. Tapi ingat ya, yang Stars ini tidak dijual gitu, karena memang masih belum melalui uji tahap dari pemerintah atau negara. Jadi masih belum bisa dijual secara bebas gitu. Takutnya nanti malah ketangkep lagi nih Mas Dimas Bagus, ya kan. Tapi akhirnya disumbangkan untuk para nelayan ini, youngsters yang mau melaut, para petani untuk membajak sawah gitu ya, atau komunitas-komunitas yang memang membutuhkan solar dan juga bensin dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, yaitu 7.000 per liter untuk biaya produksinya gitu ya. Jadi bersih biaya produksinya sekitar segitu. Jadi kalau misalkan dijual ya gak semahal 16.250 lah ya, youngsters ya. Well, youngsters, selain ada kabar baik ini, ternyata ada kabar baik lain yang bakal dikasih buat kamu. Hari Senin ini mari kita penuhi dengan kabar-kabar baik ya, youngsters ya, di tengah kabar-kabar yang kurang baik yang ngebuat kita emosi. Jadi Dibi mau kasih kabar-kabar yang baik-baik aja ya, Stars. Selain dari Mas Dimas Bagus yang ada di Bali tapi asalnya dari Surabaya, nanti Dibi bakal terbang ke Jepang, di mana ada berita baik juga buat kamu ya, Stars, dari sana, dari salah satu musisi Indonesia. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, stay tune terus coba di The Morning Crew barengan sama Dibi di sini sampai nanti jam 9 pagi.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

barengan sama Divya nemenin kamu di The Morning Crew. Udah Divya puterin lagu rekomendasi dari kamu yang stars ada Astrid Jadikan Aku yang kedua dan juga Peter Pan Bintang di Sorga ya. Dan buat yang tadi udah kasih rekomendasi lagu Krisdayanti, I'm Sorry Goodbye, I'm So Sorry, kalau lagunya masih belum ada di playlistnya Divya, boleh tukar sama lagu yang lain ya. Divya juga mau sapa dulu nih yang stars ada Kakak Diah yang barusan aja gabungan bareng sama Divya di jam 6 lebih 10 tadi ya. Mau diputerin lagunya One Direction, One Thing buat nostalgia lagu tahun 2016-an. Oke, boleh. Ditunggu nanti lagunya nanti Divya bakal puterin ya. Dan sekarang aku mau update dulu untuk satu kabar bahagia, satu kabar terbaru datangnya dari Indonesia yang stars dari kancah internasional. Kita penuhi hari Senin ini dengan berita-berita baik aja dari Indonesia ya yang star saya. Datangnya dari siapa sih musisi Indonesia yang dari Jepang-Jepang ini? Nah ini dia yang stars, ada satu kabar bahagia datangnya dari Baskara, yaitu yang kita kenal dengan Hindia. Baskara Putra alias Hindia berhasil membawa pulang penghargaan dari panggung musik internasional nih ya stars. Yes, lagu Hindia yang mungkin juga kamu lagi suka dengerin ya stars ya. Jadi si penyanyinya ini barusan aja mendapatkan penghargaan atau menang dari Special Award kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Awards Japan 2026 ya stars. Dimana memang ini penghargaan diterima sama Hindia atau sama Baskara Putra itu di hari Sabtu kemarin ya, 13 Juni 2026 di Toyota Arena Tokyo, Jepang. Dan gak cuma nerima penghargaan aja, tapi Baskara juga ngebawain secara live lagu Everything You Are karya Hindia yang mengantarkan Hindia ini meraih penghargaan tersebut ya stars. Congratulations untuk Hindia. Karena memang lagunya ini lagi benar-benar banyak banget ya dinyanyiin, banyak banget disukain ya stars sama anak-anak muda zaman sekarang. Tapi gak nyangka kalau ternyata bisa tembus ke penghargaan internasional. Sekali lagi selamat untuk Hindia dan ini sekaligus membuka pintu untuk Hindia dikenal dari kancah internasional sih kalau kata Divya ya. Nah buat kamu yang masih belum tahu, hah lagunya Hindia Everything You Are yang mana nih? Walaupun agak sedikit ketinggalan, tapi nggak apa-apa. Nih Divya kasih buat kamu Everything You Are coming from Hindia yang menghantarkan dia untuk mendapatkan penghargaan ini di Jepang ya stars.

jam setengah 8, bahkan lebih 1 menit. Ya stars ya. Dan itu artinya Dibi mau ngajakin kamu untuk main tebak cepat di The Morning Crew untuk pagi hari ini. Tapi ya stars, Dibi mau recap dulu nih ya. Ternyata tuh ada beberapa hal di balik kemegahan yang namanya Piala Dunia tahun ini ya stars, dengan ya bisa dibilang bahwa katanya nih Amerika itu disebut sebagai tuan rumah terburuk Piala Dunia 2026 karena ada banyak banget kontroversi yang bermunculan.

diskriminatif ya, yang Stars ya, ketika masuk ke Amerika Serikat dari para pemain-pemain sepak bola dunia ini. Tapi gak cuman itu weh, dipikir kan cuman ah ini diskriminatif nih sifatnya gitu. Tapi gak cuman itu aja, ini kabar kurang bahagia juga dialamin sama timnas Inggris yang Stars. Belum juga dia cetak gol, ya kan? Timnas Inggris udah kebobolan aja, sepatu sama seragamnya hilang, kemalingan youngsters. Ya ampun. Jadi ini cukup membuat kita semua agak sedikit, hah? Amerika Serikat sebagai tuan rumah kayak gini nih ternyata. Dan ternyata gak cuma konflik-konflik aja nih yang terjadi yang Stars ya, ada seragam yang hilang lah, wasit gak bisa masuk lah, ada pemeriksaan yang begitu ketat dan sifat-sifat yang diskriminatif lah. Nah ternyata yang Stars, pembukaan piala dunianya sendiri di Amerika gitu ya, yang juga menampilkan bintang-bintang besar, itu juga menuai kritikan karena dianggap lempem. Ya elah, piala dunia loh, ini sekelas FIFA World Cup loh, masa kayak gini doang sih pembukaannya gitu. Dan banyak netizen yang akhirnya membandingkan dengan Asian Games yang sempat Indonesia menjadi tuan rumahnya, yang benar-benar panggungnya begitu megah dan kelihatan kayak memang ini pesta yang benar-benar keren banget deh. Bahkan Asian Games aja tingkatnya cuma Asia aja kan ya Stars. Nah ini apalagi tingkatnya dunia gitu kan. Tapi dianggapnya sangat-sangat melempem banget. Nah fun fact-nya, FIFA ketika ada pertandingan itu punya 3 huruf resmi untuk masing-masing negara ya Stars. Nah mari kita main tebak cepat di The Morning Crew untuk pagi hari ini. Siapakah yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan di tebak cepat pagi hari ini? Hahaha, sini merapat sekarang juga lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Kita mulai tebak cepat The Morning Crew 15 Juni 2026 Special FIFA World Cup. Tadi Bibi udah ngebahas ya yang Stars seputar yang namanya beberapa hal yang membuat Amerika Serikat itu dianggap sebagai tuan rumah yang kurang banget dalam menjamu para tamu-tamunya di Piala Dunia 2026 ini ya Stars. Nah tapi asal kamu tahu aja, astaga. FIFA itu ternyata punya kode gitu ya yang Stars untuk masing-masing negara yang Stars ya, yang dimana itu ada 3 huruf aja untuk kode dari FIFA World Cup, dimana kode-kode ini itu suka muncul biasanya di point score. Jadi di ujung skor itu biasanya ada 3 huruf yang dimana itu menandakan oh negara ini sama negara ini nih yang main gitu. Nah buat pagi hari ini pertanyaan pertama gampang aja karena ada pilihan jawabannya kok, tenang ya. Pertanyaan yang pertama, saat Argentina bertanding di Piala Dunia 2026, kode FIFA yang muncul adalah ... apakah A ARG atau B ART? Kode FIFA yang muncul yang menandakan bahwa Argentina sedang bertanding itu adalah ... apakah A ARG atau B ART yang menandakan bahwa itu adalah negara Argentina yang Stars. Saat Argentina bertanding di Piala Dunia, kode FIFA yang muncul itu adalah ... apakah A ARG atau B ART? Yang mana jawabannya yang Stars? Jawabannya adalah ... saat Argentina tanding ya di Piala Dunia, kode FIFA yang muncul adalah ... apakah A ARG atau B ART? Coba kita baca dulu yang udah gabungan nih bareng sama Dibi, ada Mas Hadi. Jawabannya adalah A katanya, adalah ARG. Baik, kita juga mau sapa dulu ya buat yang udah gabungan juga bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kakak Ari yang udah bergabung juga. Katanya jawabannya adalah ARG. Gampang aja nih di pertanyaan pertama. Oke, siap deh. Terus juga di Bimbo sapa ada Kakak Angel yang udah gabungan di pertanyaan pertama tebak cepat The Morning Crew pagi hari.

Ini jawabannya adalah ARG. Kalau ART emang asisten rumah tangga, katanya gitu. Bukan juga dong, bukan kesana ya maksudnya ya. Ada Mas Rishad juga bergabung dan jawabannya adalah ARG alias yang A jawabannya. Mas Yusuf Triyono bergabung juga menjawab ARG. Pertanyaannya sekali lagi yang stars, waktu Argentina tanding nih di Piala Dunia, kode FIFA yang muncul adalah titik-titik-titik. Apakah A, ARG atau B, ART? Yang mana yang menandakan bahwa itu Argentina yang main? Apakah A, ARG atau B, ART? Mas Yusuf Triyono, Mas Hadi, Mas siapa tadi itu yang udah gabungan ya? Abis gitu ada juga Mas Ari, ada Kakak Angel, itu menjawab A. Ya, alias ARG. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu kali ya jawabannya ya. 3, 2, 1, jawaban Bibi kunci. Dan waktu Argentina bertanding di Piala Dunia 2026, kode FIFA yang muncul adalah titik-titik-titik. Apakah A, ARG atau B, ART? Dan jawabannya adalah

RG. Bener banget ya, Stars. Jadi memang ya Stars ya, untuk Argentina itu punya kode FIFA 3 huruf, yaitu adalah ARG, yang merupakan singkatan dari nama negara tersebut. Dan kode ini digunakan pada saat klasemen, jadwal pertandingan, dan juga statistik resmi dari FIFA. Selain itu juga kalau kamu nonton di TV ya, kan sekarang ini media televisi yang bekerja sama secara resmi dengan Piala Dunia kan adalah TVRI ini ya, bestie kita kan. Nah, itu juga kalau kamu lihat di skornya, biasanya tuh ada 3 huruf ini yang merupakan kode dari FIFA yang Stars, yaitu ARG kalau untuk Argentina. Gitu deh. Gimana, udah siap untuk pertanyaan berikutnya? Gampang kan ya Stars? Gampang dong, masa susah sih? Ya, untuk pertanyaan berikutnya juga gak jauh-jauh dari 3 huruf ini ya Stars. Jadi kita mau kasih ke kamu, ini dia untuk pertanyaan kedua, tebak cepat The Morning Crew.

pertanyaan yang kedua. Kode FIFA resmi yang terdiri dari 3 huruf untuk negara Jepang adalah ... Kode FIFA resmi yang terdiri dari 3 huruf kayak tadi untuk Jepang adalah ... Apakah A, JAP atau B, JPN? Apakah A, JAP atau B, JPN? Kode FIFA resmi yang terdiri dari 3 huruf untuk Jepang adalah ... Apakah A, JAP atau B, JPN? Yang mana jawabannya? Kode FIFA resmi yang terdiri dari 3 huruf untuk negara Jepang adalah ... Apakah A, JAP atau B, JPN? Easy lah ya, masa susah sih? Enggak dong, gampang kan? Kita coba cek-cek jawabannya. Ada Mas Hadi yang menjawab B alias JPN. Mas Yusuf Triyono juga menjawab JPN. Mang Tia juga barusan aja ngejawab JPN dong, barusan nonton soalnya. Yang lawan Belanda ya. Ya. Begadang dong nih Mang Tia dong. Kakak Angel menjawab JPN. Oke. Lanjut ada Mas Ari juga menjawab JPN. Oke. Jadi yang udah bergabung ada Kakak Angel, ada Mas Ari, ada Mang Tia, ada Mas Yusuf Triyono, dan juga ada Mas Hadi. Dimana kelima-limanya ngejawab B alias JPN. Apakah betul itu jawabannya, youngsters? Sebelum dikunci, ada lagi mungkin ya yang mau jawab nih. Kode FIFA resmi yang terdiri dari 3 huruf untuk negara Jepang adalah ... Apakah A, JAP atau B, JPN? Ada Mas Tio menjawab B, JPN. Baik. Kita kunci dulu jawabannya yang stars, di mana banyak yang menjawab JPN. Dari 6 orang yang bergabung di pertanyaan kedua, mayoritas menjawab JPN atau yang B. 3, 2, 1, dibi kunci jawabannya. Dan kode FIFA resmi untuk Jepang adalah ... Apakah A, JAP atau B, JPN? Dan jawabannya adalah

JPN. Dan jawabannya adalah yang B ya, yang stars ya. Kode FIFA yang terdiri dari 3 huruf untuk negara Jepang adalah JPN alias Jepang yang stars. Dan FIFA menggunakan kode 3 huruf resmi ini untuk setiap negara peserta gitu ya. Dan Jepang itu menggunakan kode JPN bukan JAP yang stars. Kayak yang tadi udah sempat Bibi bilang bahwa kode ini dipakai untuk jadwal klasmen, papan skor di pertandingan FIFA yang stars. Dan Jepang barusan aja tadi pagi ya punya skor imbang atas Belanda yang stars. Dua sama skornya. Jadi buat yang begadang-begadang ada rasa yang kayak ya imbang lagi. Belum ada yang menang lagi. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Kan nanti ada next match lagi ya yang stars ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Masih seputar kode FIFA negara-negara yang ikut tanding di Piala Dunia 2026.

pertanyaannya. Saat pertandingan Jerman tampil di Piala Dunia, kode FIFA yang terdiri dari 3 huruf adalah ... Saat pertandingan negara Jerman tampil di Piala Dunia, kode FIFA resmi yang terdiri dari 3 huruf adalah ... Apakah A, GER, atau B, DEU? Sekali lagi, apakah A, GER, atau B, DEU? Untuk kode FIFA negara Jerman,

Silahkan answers. Kira-kira jawabannya apa nih? Saat pertandingan Jerman tampil di Piala Dunia, kode FIFA yang digunakan adalah ... Apakah A, GER, atau B, DEU? Yang mana jawabannya? Yuk, coba kita cek. Ada Mas Hadi yang udah bergabung dan menjawab A, GER. Mang Tia menjawab GER juga. Oke. Terus juga ada Mas Tio menjawab A, GER. Ada juga Kakak Angel menjawab DEU alias yang B. Oke. Mas Yusuf Triyono menjawab GER. Terus juga ada juga Mas siapa nih tadi namanya? Aduh. Oke, ya. Ini sudah bergabung juga Mas Ari nih ya. Sampai lupa namanya lagi. Mas Ari menjawab GER. Oke, berarti dari yang sudah bergabung nih yang menjawab DEU cuman Kakak Angel ya berarti ya. Baik, apakah jawabannya GER yang mayoritas banyak menjawab GER atau DEU nih yang stars? Kira-kira kode FIFA resmi yang terdiri dari 3 huruf. Kode FIFA resmi yang terdiri dari 3 huruf saat Jerman tampil di Piala Dunia. Kira-kira kode yang muncul apa nih? Apakah A, GER atau B, DEU? Yang mana jawabannya? Ada tadi ya, ada Kak Ari, ada Mas Tio, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Hadi, ada Mang Tia yang menjawab GER. Kecuali Kakak Angel menjawab DEU. 6 orang sudah bergabung di pertanyaan terakhir Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Sebelum dikasih tahu jawabannya, kita kunci dulu ya, ya stars ya. 3, 2, 1, jawaban dikunci. Dan kode FIFA resmi yang terdiri dari 3 huruf untuk negara Jerman yang tampil di Piala Dunia adalah ... Apakah A, GER atau B, DEU?

GER. Jadi emang kalau dalam kompetisi FIFA Youngsters, Jerman itu menggunakan kode GER. Walaupun untuk kode internasional DEU atau Dutchland ini memang dipakai gitu ya Youngsters ya, tapi FIFA secara resmi memakai GER pada turnamen sepak bola. Jadi kalau DEU mungkin kalau kita lihat di bandara atau apa gitu ya Youngsters ya, kode-kode internasional lah untuk Jerman. Tapi kalau untuk kodenya FIFA memang gak sama gitu. Yang dipakai adalah GER oleh FIFA Youngsters. Itu dia untuk 3 pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini seputar FIFA World Cup. Dan kalau kamu bertanya-tanya Youngsters, apa namanya, untuk jadwal pertandingannya Jerman ini memang masih banyak banget ya Youngsters ya, yang masih belum terwujud nih yang start. Ada di tanggal 26 Juni, abis gitu ada di tanggal 25, ya kalau gak salah ya, 28 Juni, Juli, Agustus. Nah nih, terus abis gitu ada juga di tanggal 21, ini pertandingan ketiga dari 6. Nah nih, banyak banget deh pokoknya untuk yang jadwal-jadwalnya ya. Tapi ada juga yang sudah rilis juga nih ya yang stars ya, untuk skor-skornya juga nih dari Jerman. Pokoknya buat kamu yang ngedukung Jerman, apakah tahun ini Jerman akan menang yang stars? Atau wah kayaknya masih kalah nih sama negara yang lain nih. Kamu tungguin aja, kamu nonton aja. Kalau di BC suruh begadang untuk nonton pertandingan kayak gini, sorry banget nih, gak bisa ya yang stars ya. Ya kayak memang udah bukan kesana nonton-nontonnya yang stars. Kalau kamu suka banget boleh, langsung aja share kira-kira negara mana yang jadi favoritnya kamu. Jangan pilih Indonesia, Indonesia gak ada dong. Dan bentar lagi banget Bibi bakal kasih 2 pilihan yang cukup berat buat kamu pilih yang stars di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Jadi pastiin kalau kamu stay tune aja terus di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi barengan sama Bibi. Ada satu single masih dari FIFA World Cup 2026. Ini dia kolaborasi dari Lisa, Anita dan juga Rema Goals. Guess I'm

0: lucky for us.
1: Identify.
2: Number one, DJ.
3: Make some noise!
4: Radio.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
3: Hai, saya Raisa.
4: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sabriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Morning Stars, kalau penyanyi-penyanyi jebolan dari Indonesian Idol itu benar-benar punya kualitas musik dan juga kualitas suara yang benar-benar bagus banget gitu ya. Makanya gak heran kalau juara 1 dan juga juara 2-nya di Indonesian Idol itu kadang suka beriringan tuh. Yang Stars terkenalnya atau mungkin juga mendapatkan penghargaan. Nah tadi kan kita udah ngebahas tuh ada Baskara Putra atau Hindia yang kita kenal itu berhasil membawa pulang piala dari Japan Award 2026 Young Stars. Nah, dua musisi ini yang sama-sama jebolan dari Indonesian Idol, yang mana juara yang mana mereka ini ada yang juara 1 dan juga ada yang juara 2, tapi sama-sama pernah mendapatkan penghargaan Young Stars sebagai Best New Asian Artist di MAMA 2021, yang satunya lagi 2020 Young Stars. Nah, siapakah dia? Kita langsung aja, musisi pertama yang dibattlein yang berhasil mendapatkan penghargaan Best New Asian Artist Indonesia di MAMA 2020 adalah Tiara

Kalau kamu pilih Tiara Andini ya, Star, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin adalah Kupu-Kupu. Kita bikin hari Seninnya ini semangat ya, lewat lagu-lagu yang gak sedih-sedih. Tapi lewat lagu-lagu yang bahagia-bahagia aja ya, Stars. Dimana Tiara Andini ini adalah runner-up Indonesian Idol ke-10 ya, Stars, yang berhasil mendapatkan Best New Asian Artist Indonesia di MAMA 2020.

di Back to Back Sound The Morning Crew pagi hari ini adalah yang juara satu. Nah, kalau Tiara Andini runner up, juara satunya siapa? Yes, benar banget. Ada Leo Draginting. Kalau kamu pilih Liodra, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Malu-Malu Tapi Nyaman. Malu-malu tapi nyaman. Liodra ini adalah juara pertama dari Indonesian Idol ke-10 yang Stars yang juga berhasil mendapatkan penghargaan Best New Asian Artist di MAMA 2021. Jadi kalau tadi Tiara Andini dapatnya di tahun 2020, nah Leo Draginting ini dapat di tahun 2021 ya Star. Udah cantik, suaranya bagus, berprestasi pula gitu kan ya. So dari dua perempuan-perempuan yang sama-sama ada di Indonesian Idol ke-10 ini, yang mana yang bakal kamu pilih untuk Back to Back Sound The Morning Crew pagi hari ini? Mau ngedengerin dua lagu dari Liodra aja atau mau ngedengerin dua lagu dari Tiara Andini? Hayo, mau yang mana? Sekali lagi, kalau kamu pilih Tiara Andini, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih ada

Yang mana yang bakal kamu pilih ya, Stars? Dari perempuan-perempuan cantik, juara 1, juara 2 dari Indonesian Idol. Ya, boleh juara 1, juara 2 di Indonesian Idol. Tapi apakah dia akan menjadi juara 1 di hati kamu dengan akhirnya memenangkan di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini? Kalau kamu pilih Tiara Andini lewat lagu Kupu-Kupu, langsung aja kasih tahu lewat WhatsApp, Tiara Andini please, gitu ya. Atau Tiara Andini aja, Kak Di, pokoknya pilih Tiara Andini. Tapi kalau kamu ngerasa, ih aku pengen banget ngedengerin Liodra aja deh sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini, langsung aja pilih Liodra lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa pilih lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Ada dua musisi yang dibattlein di Back to Back on The Morning Crew pagi hari ini. Mau Tiara Andini lewat singlenya Kupu-Kupu, atau Liodra aja lewat single Malu-Malu Tapi Nyaman. Langsung ya, kasih tahu ya Stars ya, kira-kira mau pilih yang mana nih buat diputerin di pagi hari ini ya Stars. Sambil Dibi baca dulu buat yang udah gabungan nih bareng sama Dibi di WhatsApp kita. Ada yang udah mau kasih rekomendasi lagu ya yang Stars ya. Ada Mas Yusuf UU yang pilih lagi yang pengen diputerin lagunya Rich Brian History. Oke, boleh, ditunggu aja lagunya ya. Nanti Dibi bakal kasih lagunya buat Mas Yusuf UU. Tapi sebelum itu ketemuan dulu lewat satu single yang udah muncul di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. Ada Goodbye Felicia dan juga Stephanie Putri lewat single Bimbang yang jadi original soundtrack untuk film Ada Apa Dengan Cinta 2.

Tahu nggak sih youngsters, ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: Rani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan. Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
4: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
1: Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usai.
5: Halo semua, kita dari
6: Jelantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew yang kurang 30 menit lagi Dibi nemenin kamu ya yang stars ya. Tapi Dibi mau ngingetin lagi, ada dua musisi yang Dibi battlein di back to back on The Morning Crew pagi hari ini yang stars. Yang dimana dua-duanya ini adalah jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol ke-10, yang dimana satunya juara 2, satunya juara 1. Tapi in real life gitu ya, soal juara-juaraan ini tuh kayak menurut aku gak seberapa berpengaruh ya. Kalau suaranya memang bagus dan lagunya enak-enak, pasti banyak banget dapat penghargaan yang stars. Nah, dua-duanya ini gitu ya, sama-sama cantik, suaranya juga sama-sama enak, lagunya juga sama-sama enak yang stars, plus juga banyak dapat penghargaan. Tapi mereka pernah mendapatkan penghargaan yang sama yang stars, yaitu di Mama ya. Yang satunya dapat penghargaan di tahun 2020, satunya dapat penghargaan di tahun 2021 yang stars. Langsung aja, musisi pertama yang di battle in di back to back on The Morning Crew pagi hari ini ada

Boleh langsung aja dipilih ya, Stars. Apakah kamu akan memilih Tiara Andini atau kamu akan memilih Leo Draginting sebagai penutup di The Morning Crew pagi

Karena di jam 8.50 nanti voting back to back song The Morning Crew bakal lebih tutup ya, Young Stars. Jadi langsung aja dipilih Tiarani ini atau Liodra dengan lagu-lagu yang udah dibispil ini. Kira-kira yang mana yang jadi favoritnya kamu, Young Stars? Buat kamu yang udah pilih, ya nanti Dibi bakal hitung perolehan suara di akhir dan kita akan lihat manakah yang lebih banyak kamu pilih, Young Stars, antara Tiara Andini atau Liodra, Liodra atau Tiara Andini. Masih ada waktu untuk kamu bisa milih lewat WhatsApp, bisa banget di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mana mau Tiara? Nah, fansnya Tiara Andini. Mana nih Liodra fansnya? Nah, langsung aja yuk para fansnya keduanya ini langsung kasih pilih kira-kira Tiara Andini atau Liodra ya yang buat jadi penutup di Back to Back Sound The Morning Crew pagi hari ini ya, Stars. Ada Tiara Andini lewat singlenya Kupu-Kupu atau Liodra Malu-Malu Tapi Nyaman. Dan diingetin lagi kalau nanti di penutup ini ya, lagu dari keduanya ini kan sebenarnya kebanyakan kan adalah lagu-lagu sedih ya kan. Tapi Dibi gak bakal kasih lagu sedih ya, Stars. Dibi bakal kasih lagu-lagu yang ceria, yang bahagia, yang beat aja, Young Stars, biar kamu gak ngantuk, ya kan? Kalau lagu-lagu yang sedih, ntar ngantuk lagi di hari Senin, hari kejepit ini, Young Stars. Udah siap-siap berangkat masaknya, bawa bekalnya semangat banget. Gak taunya pas waktu lihat kalender, hari ini hari kejepit ya, besok udah libur lagi, Young Stars. Gak usah sedih, ya kan? Pokoknya silakan dipilih aja Tiara atau Liodra, Liodra atau Tiara. Di jam 8.50 atau jam 8.51, nanti voting back-to-back song bakal dibitu. Jadi masih ada waktu buat kamu untuk pilih-pilih antara Liodra atau Tiara Andini. Yang mana yang jadi favoritnya kamu, langsung kasih tahu sekarang juga. Sambil dengerin dulu satu single yang dulu selalu diputerin, yang dulu selalu banyak di request. Ini dia kolaborasi dari Discoria, Lali Ilmanino dan juga Eva Celia, Krisye, spesial buat kamu di The Morning Crew pagi hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: The Ultimate Youngster Radio 94.8 DJ FM. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
7: Yes, gak kerasa banget juga Youngsters bahwa DJ FM Surabaya ini udah hampir 26 tahun gitu ya. Dan semangatnya dari teman-teman DJ FM Squad dari tahun ke tahun, walaupun ada yang keluar, ada yang masuk, walaupun ada yang pergi, ada yang ke Bali. Yang pasti kita semua selalu ingin memberikan yang terbaik buat kamu, selalu pengen nemenin kamu di setiap perjalanan kamu, setiap aktivitas kamu, setiap kegiatan kamu, yang pengen menjadi tempat keluh kesahnya kamu lewat program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Jadi Dibi mau undang kamu untuk ikut merayakan kebahagiaan di 26 tahun DJ FM Surabaya, Global FM Surabaya, dan juga Kota FM Surabaya Youngsters. Dimana untuk acara celebrate-nya sendiri bakal berlangsung di tanggal 24 Juni 2026. Kita bakal seru-seruan di sini ya. Dan ini adalah waktunya Dibi untuk menutup voting back to back on The Morning Crew pagi hari ini Youngsters. Dimana tadi udah ada dua musisi yang Dibi battle-in, ada Leo Draginting dan juga ada Tiara Andini Youngsters. Jadi buat yang udah merapat nih ya, kira-kira banyak yang My Leodra atau banyak yang Mutiara kira-kira Youngsters. Coba kita cek dulu ya yang udah gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Kakak Angel yang pagi hari ini pilihnya adalah Leodra aja deh Kak Dibi. Oke deh. Terus juga ada Mas Rishat yang pilihnya Leodra aja, suaranya tetap konsisten, mantap katanya gitu. Terus juga ada yang udah gabungan juga bareng sama Dibi, ada Kakak Fabian ini ya yang udah gabungan. Lah kan udah, mana back to back songnya? Nah kan udah tadi ada dua, Leodra sama Tiara, masih tanya aja back to back songnya mana ya. Oke, terus abis itu ada Mas Yusuf pilihnya Tiara Andini aja Kak. Oke, Mas Ferdi pilih Leodra aja Dip. Saya selalu Dip, telat Dip aku. Inilah yang namanya budak-budak korporat yang sadar kalau besok udah hari kejepit ya. Jadi hari ini tuh agak sedikit males-malesan, alhasil telat deh. Mas Ferdi, jaga kesehatan, jangan lupa makan ya. Ada Mang Tia juga yang udah gabungan, pilihnya Liodra. Oke, Mas Bimo, pilihnya Food Baru Ginting Moms gitu. Oke deh kalau gitu ya. Habis gitu juga aku mau sapa di Mas Tio yang pilihnya adalah Liodra Ginting. Baik, jadi yang sudah bergabung ada Mas Richard, ada Kakak Angel, Mas Bimo, Mang Tia. Habis gitu ada Mas Tio, ada Mas Ferdi. Ini pilihnya adalah Liodra, sedangkan Tiara Andini yang milih cuman Mas Yusuf Uo. Berarti telak banget ya yang stars ya. Vote-nya jauh banget, 6 vote untuk Liodra dan juga 1 vote untuk Tiara Andini. Berarti bisa kita pastikan bahwa 2 lagu dari Liodra Ginting langsung nemenin kamu di akhir The Morning Crew. Selain Malu-Malu Tapi Nyaman, satu lagu lagi nanti adalah kolaborasi bareng sama Andi Rianto, yaitu Sang Dewi Youngsters. Wah kalau gitu waktunya Dibi buat pamit dulu deh ya. Thank you so much buat kamu yang stars yang udah gabungan bareng sama Dibi. Seru-seruan bareng di hari Senin ini, mulai dari jam 6 pagi sampai menuju ke jam 9. Saya selalu buat kamu lancar rezekinya, lancar juga aktivitasnya, jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk minum vitamin, makan yang teratur yang stars, jangan sampai kena lambung ya. Terus juga dengerin program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Nanti siang bakal ditemenin sama DJ Hans di jamnya yang stars dari jam 11 sampai jam 1. Lanjut deh kalau gitu sorenya ditemenin sama DJ Kiki di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6. Dan malamnya Norebang bareng sama DJ Feby di jam 8 sampai jam 10 malam DJ K-pop. Waktunya Dibi pamit ya stars. Ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu. Please welcome Liodra Ginting. Dadah bye bye.
2: Back to Back Song pilihan yang stars.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses, termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi

0: itu nggak usah ngomong sekarang, dari 10 tahun ke belakang kalau kita ngomong sex education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain nggak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak, sehingga mereka tahu area privat yang mana. Sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Andreas. Asalku dari

0: Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
2: By DJ FM.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan Kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, careless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita nggak disalahgunakan.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Yeah.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih yang search, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Lagi sibuk sama film barunya, Ghost in the Cell. Tapi Joko Anwar juga udah nge-announce lanjutan film Pengabdi Setan loh, ya stars. Dimana film Pengabdi Setan 3 Origin ini dijadwalin bakal tayang di bioskop tahun depan, 2027. Pengumuman ini muncul di teaser misterius, ya stars, yang tayang sebelum film Ghost in the Cell mulai. Ada yang udah ngeliat juga teaser misterius ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: The Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.
2: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
3: Kamu pernah gak sih ada di sebuah hubungan yang kayaknya udah gak bisa diapa-apain lagi? Rasanya nih ya, meskipun kamu sama pasangan kamu udah sama-sama coba untuk ngalah dan bahkan berkorban buat hubungan kalian, jalan keluarnya kok gak kelihatan ya? Itu sih tandanya hubungan kamu rapuh, youngsters. Iya, rapuh. Kayak single ketiga dari Hazelnut yang baru aja dirilis di tanggal 22 Februari 2025 ini. Perlahan tapi pasti, Hazelnut mulai ngewujudin mimpinya untuk punya lagu-lagu orisinalnya. Makanya, gak heran kalau selama 3 tahun belakangan, musisi yang mengawali karirnya sebagai band wedding dan band reguler ini udah melahirkan 3 karya. Paksa, Resah, dan Rapuh. Hazelnut Music lewat single Rapuh jadi salah satu musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day after? Sudah ada Reta yang bergabung barengan sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Chris How's your day youngsters? Halo, halo.
3: Halo.
2: Hai, gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Happy banget balik ke Indonesia.
2: Emang dari mana sebelumnya?
3: Oh, habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Oh, jujur, I'm so lucky, because I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi dia tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh, I really wanna go to Japan someday, dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini, or maybe like pure in love with someone. And finally I got it, I mean I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Youngsters, Olivia Rodrigo akhirnya comeback juga nih. Dia udah ngumumin album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dan bakal dirilis 12 Juni 2026. Kabar bahagia ini dia share langsung di official Instagramnya, sekalian bilang kalau albumnya udah bisa di pre-order. Menariknya lagi nih, Olivia masih bareng produser andalannya, Danny Bro, yang sebelumnya sukses di Sour dan Guts. Dari konsepnya, album ini bakal lebih dalam dan emosional, khas banget sama cerita-cerita cintanya Olivia. Tungguin aja ya, Youngsters, single-single Olivia di album baru ini bakal muncul di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ

94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya siang hari ini kita bakalan seru-seruan seperti biasa ya. Hans bakalan puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters siang hari ini, dan juga bakalan puterin rekomendasi atau playlist dari kamu ya Youngsters kalau ada. Dan juga seperti biasa Hans bakalan update-update informasi seputar musik, film, dan lain-lainnya di hari atau di minggu ini. So ya, jangan kemana-mana ya, so stay happy, stay tune, and stay tune terus banget sampai jam 1 siang nanti ya, dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan yang cocok buat temenin kamu siang hari ini. Ada lagu dari Rosa with Afghan, Kamu Yang Kutunggu, spesial buat kamu siang hari ini.

question box yang ada di Instastory, kamu tinggal ceki-ceki aja. Dan juga isi question box tersebut dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Atau kalau bisa DM, DM aja deh, nanti biar bisa Hans bacain dan masukin ke playlist ya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu yang lagi on the way keluar kota atau mungkin lagi di luar pulau mungkin ya, pengen tetap dengerin DJ FM dimanapun kamu berada, gampang banget caranya. Yang ses kamu tinggal download aja radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store. Jadi tanpa risau kalau kamu gak dapat frekuensi 94.8, boleh banget lewat aplikasi kita atau lewat website juga bisa banget ya. Yang ses kamu tinggal cari aja website kita di www.djfm.co.id. Pokoknya gampang banget dua cara tersebut biar kamu tetap update ya, dengerin DJ FM dimanapun kamu berada. Langsung aja gercepin ya, sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini buat temenin Hans dan juga menemani kamu yang pengen chill di Senin siang hari ini. Boleh banget Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan sambil nunggu, aku puterin dulu lagu dari Rimar yang terbaru, Lost in Good Bay. Langsung aja kita dengerin ya.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Youngsters, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk penghayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Masih di 94 Panic di JFM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, di jamnya yang ses, tempat di mana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan seperti biasa yang ses, sebelum aku lanjut buat puterin lagu-lagu hari ini ya, aku mau bacain dulu yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Ada lewat WhatsApp dan juga Instagram, tapi aku bacain dulu yang dari WhatsApp. Hari ini yang paling gercep di WhatsApp ada dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Hari ini Mas Ali mau diputerin lagunya GAC yang The Way You Move, yang katanya rekomendasi lagu adiknya katanya. Siap Mas Ali, ditunggu aja, nanti bakal Hans amanin satu lagu dari GAC buat kamu ya. Dan lanjut ada juga dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi. Hari ini Mas Ferdi mau diputerin lagunya Ziva yang judulnya Kata-Kata. Thank you Hans, sehat selalu ya. Siap, sama-sama, sehat selalu juga Mas Ferdi. Ditunggu buat rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Ada juga dari Kak Maria. Halo Kak Maria, selamat siang Kak Maria. Hari ini Kak Maria katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha ya. Siap, ditunggu satu lagu buat kamu, nanti bakal Hans puterin Kak Maria. Ada juga dari Kak Carmelita, katanya izin request lagunya Fajar Nur yang judulnya Sembuh Tanpaku ya. Terima kasih Kak Hans. Siap, sama-sama Kak Carmelita, ditunggu aja satu lagu buat kamu dari Fajar Nur, nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya. Ada juga nih dari Mas Teguh. Ada juga nih dari Mas Teguh di Malang ya. Assalamualaikum, mat siang Mas An. Waalaikumsalam, mat siang juga Mas Teguh. Gimana Mas Teguh hari ini? Semoga lancar-lancar lah ya di hari Senin ini aktivitasnya, amin. Hari ini Mas Teguh katanya mau request lagunya debut girl band baru ya, yang dari Marbles, Home Pimpa. Nanti kalau ada Hans puterin ya. Kayaknya nanti aku ceki-ceki dulu ya buat satu lagu dari band girl band ini yang debut ya. Atau kalau belum ada, lagunya Pharrell Hilal ya, yang judulnya Keliling Aja deh. Thank you ya. Siap, nanti aku ceki-ceki dua lagu buat kamu ya hari ini Mas Teguh. Ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Nanti kalau ada Hans kabarin, kalau belum ada juga Hans kabarin juga ya. Pokoknya ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu yang sus, by the way, yang baru bergabung di siang hari ini dan pengen diputerin lagu-lagu favorit kamu yang lagi on repeat di playlist kamu, boleh banget nanti Hans puterin lewat jamnya yang ses ya, siang hari ini. Nanti boleh banget kalau ada updatean lewat WhatsApp aja di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget di @djfmsurabaya. Kamu cek di Instastory yang ses, disitu kan sudah drop question box yang bisa kamu isi ya. Pokoknya diisi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya harus tungguin sampai jam 1 siang nanti ya, ses, langsung aja ya. Aku mau puterin dulu lagu dari Axelo, Mana Sayapnya, yang spesial buat kamu di siang hari ini.

0: best music.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: Best.
5: DJ. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Dan di hold dulu yang sebelum aku lanjut puterin lagu-lagu yang sudah kamu rekomendasiin. Seperti biasa Hans mau kasih kamu info-info terupdate di hari ini. Dan info ini datang seputar musik ya. Kayaknya industri musik Indonesia lagi serius banget nih yang ngeluarin gergup-gergup ya, yang baru aja siap bikin persaingan makin seru nih. Kalau kemarin kan sempat ramai soal Nona yang tampil keren di panggung internasional ya, sekarang muncul lagi nama baru yang mulai mencuri perhatian netizen Indonesia. Yuk kita kenalan sama Marbles, girl group Indonesia terbaru yang resmi diperkenalkan oleh Alice Entertainment dengan konsep yang cukup unik, yaitu Your Daily Dopamine ya, yang Your Daily Dopamine Reminder. Kalau biasanya idol group kan identik sama konsep yang fierce atau cool gitu ya, Marbles sendiri justru pengen ngebawa nih energi positif dan jadi pengingat buat merayakan kemenangan-kemenangan atau ya pencapaian kecil dalam kehidupan sehari-hari, alias berhasil bangun pas alarm pertama bunyi, itu pencapaian banget tuh ya. Berhasil nggak check out barang yang nggak penting juga pencapaian, dan juga berhasil bertahan hidup di hari Senin juga pencapaian banget ya. Yang bikin menariknya lagi nih, yang Marbles ternyata juga gak muncul begitu aja ya. Karena kelima membernya disebut sudah menjalani fase masa pelatihan intensif selama kurang lebih 3 tahun. Mulai dari latihan vokal, dance, performa panggung ya, sampai kemampuan komunikasi publik. Bahkan ya, sistem latihannya mengadaptasi metode training ala industri Korea Selatan di bawah arahan pelatihan berpengalaman Kim Hyung-kyu. Jadi bisa dibilang mereka udah dipersiapkan cukup matang ya sebelum akhirnya diperkenalkan ke publik. Dan sekarang Marbles resmi memperkenalkan 5 member yang bakal menjadi wajah grup ini. Yaitu ada Daniela Tuima, ada Beverly Suryadinata, ada Tiffany Ida Nawang, ada juga Kika Amara dan juga Kwila Malika ya. Nah yang menariknya lagi nih ya, yang ternyata kita nggak perlu nunggu lama-lama buat lihat debutnya mereka. Karena tepat di hari Jumat kemarin, Marbles resmi debut dan langsung merilis single perdananya mereka yang berjudul Home Pimpa. Yap, dari judulnya aja udah Indonesia banget ya. Kalau dengar kata Home Pimpa tuh pasti langsung keinget masa-masa pas lagi milih mainan, giliran mainan sama teman-teman gitu ya. Kayak cap cip cup gitulah ya istilahnya. Tapi uniknya dibalik judul yang playful dan nostalgic itu, ternyata lagu ini membawa pesan penting tentang self-worth, keberanian menentukan pilihan, dan juga mengenali nilai diri sendiri. Jadi pesannya tuh kurang lebih, daripada terus nunggu dipilih orang lain nih ya, kenapa nggak mulai memilih jalan hidupmu sendiri gitu. Nah keren juga ya sebenarnya pesan dibaliknya gitu ya. Karena kadang kita tuh terlalu sibuk mencari validasi dari orang lain ya, sampai lupa kalau diri kita tuh juga punya nilai yang cukup besar gitu. Nah lewat lagu debutnya ini, Marbles pengen ngajak pendengarnya buat lebih percaya diri, berani mengambil keputusan, dan juga merayakan kemenangan-kemenangan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dan konsepnya sesuai ya, grup mereka yang disebut sebagai Your Daily Dopamine Reminder ini, lagu ini hadir dengan nuansa yang fun, ekspresif, energik, dan tentunya catchy banget ya. Jadi bukan cuma enak didengar, tapi juga punya pesan positif yang relate sama anak muda sekarang. Dan jujur aja, Hiansos, beberapa tahun terakhir ini perkembangan idol group Indonesia tuh emang kerasa banget ya. Mulai dari boy group, girl group ya, sampai solois muda, kualitas produksinya makin niat dan berani makin bersaing di level yang lebih tinggi ya. Jadi menarik nih buat ditunggu ya, Hiansos, apakah Marbles bakal jadi salah satu nama besar nih berikutnya di industri musik Indonesia, atau bahkan bisa mengikuti jejak grup-grup Indonesia yang sudah mulai dikenal sampai luar negeri. Nah, kalau menurut kamu gimana ya, Sus? By the way, udah pada denger belum nih? Sempat puterin lagu Home Pimpa di platform favorit kamu? Nah kalau belum langsung aja ya, karena langsung kemarin kan juga belum ada ini ya, Sabtu Minggu, jadi Hans gak bisa puterin. Dan sekarang waktunya di jamnya yang Hans bisa puterin spesial buat kamu, spesial debut dari Marbles yang Home Pimpa. Yuk langsung aja kita dengerin bareng-bareng, ini dia Home Pimpa.

0: DJFM. Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

menyapa kamu yang baru bergabung di WhatsApp ya. Ada Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Tumben banget nih Kak Fabian gabungannya di pertengahan jamnya yang sesia, biasanya di awal-awal. Tapi kali ini Kak Fabian datangnya di pertengahan. Berarti oke, mungkin karena sibuk kali ya di hari Senin. Oke Kak Fabian, hari ini Kak Fabian katanya pengen cepat diputerin lagunya Keisha yang judulnya Aku Bukan Dia. Katanya pengen segera diputerin ya, biar bisa menikmati siang hari ini sambil dengerin jamnya yang sas katanya. Siap Kak Fabian, ditunggu aja setelah ini Hans amanin di playlist buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, habis ini banget Hans langsung puterin spesial buat kamu ya. Lanjut kita geser ke Instagram yang sas, karena dari tadi sudah banyak banget yang mengisi question box dan juga drop rekomendasi lagunya di DM Instagram ya. Tapi aku bacain dulu yang dari DM. Ini masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur yang sudah drop rekomendasi lagunya di DM. Katanya pengen diputerin lagunya Rizky Febian yang judulnya Mantra Cinta. Tolong ya Kak Hans diputerin segera katanya. Siap Kak Fabian, setelah ini Hans amanin di playlist buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya sampai jam 1 siang nanti. Oke, sekarang kita bacain yang di question box yang sas, karena udah banyak banget yang mengisi. Seperti biasa Hans bacain dari bawah ya. Hari ini yang paling gercep mengisi question box adalah Kak Zara Baila 5 yang katanya, halo Kak, halo juga Kak Zara. Hari ini Kak Zara katanya dipengen diputerin lagunya Mesahira di ujung minggu katanya. Terima kasih. Siap, sama-sama Kak Zara, ditunggu ya, nanti Hans bakal amanin di playlist buat kamu. Ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti pokoknya ya. Ada juga dari Kak Syahrul KN01 yang sama dengan Kak Zara, pengen dengerin Mesahira juga ya. Ada juga dari Kak Lunar Veil yang katanya, halo Min, halo Kak Lunar, hari ini Kak Lunar katanya izin request lagunya Fajar Nur yang Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Siap, tadi juga belum sempat Hans puterin ya, yang direkomendasiin sama Kak Carmelita. Ini bakal Hans puterin spesial buat kamu yang sejadi, jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga yang sos dari Kak Widayanti ya, yang katanya izin request lagunya Anggir Carvalho yang judulnya Remuk katanya. Siap, ditunggu aja, nanti bakal Hans amanin di playlist buat kamu. Ada juga dari Kak Sweet Sunah yang katanya juga pengen dengerin lagunya Fajar Nur. Dan juga Kak Zatia Vinovic yang katanya pengen diputerin lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura. Siap, satu lagu dari Liodra nanti bakal Hans amanin buat kamu Kak Zatia, jadi ditunggu aja ya. Lanjut ada dari Kak Denaps Radio yang katanya pengen izin request lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Cegil ya. Siap Kak Denaps, ditunggu aja nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu. Ada juga dari Kak Salt.fm yang katanya, halo Kak, halo selamat siang, katanya pengen diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hacu. Sama dengan Kak Flowly67 ya, yang pengen dengerin lagunya Salma Salsabil juga yang judulnya Hacu. Siap, satu lagu dari Salma Salsabil nanti bakal Hans amanin di playlist buat kamu. Jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti, oke? Dan by the way buat kamu yang baru bergabung di jamnya sesiang hari ini ya, yang mungkin lagi berkendara sambil dengerin frekuensi kita, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu dari kamu yang mungkin lagunya on repeat di playlist kamu ya, lagu Indo ya, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget yang sos di @djfmsurabaya. Cek di Instastory, di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan kalau bisa DM aja nanti biar bisa Hans bacain dan juga Hans masukin ke playlist di siang hari ini di jamnya yang seros. Oke, pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti deh ya. Dan buat sekarang ya sus, langsung aja aku mau puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian ya. Ada satu lagu dari Keisha Lefronka yang judulnya Aku Bukan Dia, spesial buat kamu. Langsung aja, ini dia.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Yang seru, sebelum lanjut dengerin lagu lagi ya, Hans mau kasih kabar yang bikin bangga banget nih ya. Karena sekali lagi musisi Indonesia berhasil bikin nama Indonesia berkibar di panggung internasional. Yap, Baskara Putra atau yang lebih kita kenal sebagai Hindia ya, baru aja mencatat kan prestasi keren di Music Awards Japan 2026 yang digelar di Tokyo, Jepang ya. Lewat lagu Everything You Are, Hindia berhasil membawa pulang penghargaan Special Award Indonesia Popular Music ya. Dan yang bikin makin keren nih, yang gak cuma datang dan buat menerima penghargaan aja, Hindia juga tampil langsung membawakan lagu Everything You Are di panggung Music Awards Japan 2026. Bayangin aja, yang musisi Indonesia berdiri di salah satu ajang penghargaan musik terbesar di Jepang ya, membawakan karyanya sendiri di depan audiens internasional. Gokil. Ini juga jadi bukti ya kalau musik Indonesia sekarang makin dilirik di dunia, yang sus. Karena karya-karya yang lahir dari keresahan, cerita, dan pengalaman yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ternyata bisa diterima dan diapresiasi sampai ke luar negeri. Dan ngomongin soal Hindia ya, kayaknya gak heran juga ya, karena selama beberapa tahun terakhir ini lagu-lagunya tuh selalu punya cara yang unik buat nyampe ke pendengarnya ya. Mulai dari liriknya yang jujur, relate sama kehidupan anak muda, sampai musiknya yang selalu punya identitas kuat ya. Makanya banyak banget yang ngerasa lagu Hindia tuh bukan cuma didengerin aja, tapi juga dirasain. Dan jujur aja yang seneng banget lihat musisi Indonesia yang sekarang makin sering dapat pengakuan di level internasional ya. Karena ini bukan cuma kemenangan buat Hindia, tapi juga kebanggaan, jadi kebanggaan buat industri musik Indonesia secara keseluruhan. Semoga setelah ini makin banyak musisi Indonesia lagi ya yang bisa tampil dan bersinar di panggung dunia. Dan buat Hindia, sekali lagi selamat ya, terima kasih sudah membawa nama Indonesia sampai ke panggung internasional. Nah, kalau kamu sendiri yang sus, kalau disuruh milih salah satu lagu Hindia yang paling enak dan paling sering kamu putar, lagu apa nih? Apakah secukupnya evaluasi Rumah ke Rumah atau Everything You Are, atau justru ada lagu lain yang jadi soundtrack hidupmu? Coba ya, update lewat Hans di WhatsApp di 081-888-0948. Tapi kalau sekarang kita dengerin dulu lagu Hindia Everything You Are yang dibawakan langsung oleh Baskara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. DJ FM, DJ FM, DJ FM.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Dan gak kerasa ya, yang sus kebersamaan kita di jamnya yang sus yang hari ini harus sampai di penghujung acara. Padahal rasanya baru aja kita mulai ya kan, baru aja muter-muter lagu favorit kamu, baca request, ngobrol sama, tahu-taunya udah jam 1 aja nih di depan mata ya. Tapi seperti biasa, makasih banget buat kamu yang sudah stay tune barengan sama Hans hari ini. Yang mungkin lagi kerja, yang lagi kuliah, magang di jalan, atau mungkin yang diam-diam sambil dengerin di GFM atau pura-pura biar fokus kerja gitu ya. Hans tahu kok ya. Terima kasih juga buat yang semua udah kirim request lagu ya, rekomendasi playlistnya siang hari ini, sampai ngobrol lewat WhatsApp ya dan juga Instagram. Tanpa kamu jamnya yang sus gak bakal seramai ini yang sus. Semoga playlist hari ini bisa jadi teman makan siangmu ya, teman istirahat, atau minimal bikin mood hari ini jadi naik lah ya. Dan buat yang habis ini lanjut kerja, semangat ya yang sus, tarik napas dulu, habisin kopinya, lanjutin pelan-pelan, yang penting selesai dan gak harus sempurna hari ini juga gak apa-apa kok ya. Pokoknya semangat aja. Oh ya, kalau ada lagu yang belum sempat keputar hari ini, jangan sedih dulu ya yang sus, karena jujur aja kadang juga greget nih, pengen diputerin semuanya, tapi ternyata 2 jam nih terlalu singkat ya. Jadi besok langsung tagih aja lagi ke Hans ya, kasih kode kalau request kemarin belum sempat terputar, nanti kita usahain buat diputerin langsung di awal ya. Dan buat kamu yang setelah ini masih harus lanjutin aktivitasnya, aman aja, karena nanti juga bakal ditemani sama DJ Kiki di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore, yang bakalan nemenin dengan lagu-lagu barat favorit kamu. Jadi boleh banget kalau kamu pengen menikmati sore nanti dengan seru ya, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya. Jangan lupa di follow dan ikutin terus updatean dari Instagram kita. Oke, okay? Aku Hans pamit undur diri dulu. Jaga kesehatan yang sus, jangan lupa makan siang teratur ya, perbanyak minum air putih, dan juga semoga sisa hari ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Sampai ketemu lagi besok di jamnya sus dari jam 11 sampai jam 1 siang. Have a great day yang sus, and bye bye.

0: Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Ayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?
1: DJ, puterin dong!
2: DJ, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafila yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: apapun aktivitas dan kegiatan lo, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sabri.
5: Everyone, gue Nadif Basalamah.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Mifta dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagunya Danila Fit Hindia yang Chika. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really?

0: pagi rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macem-macem, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Jackie dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari TXT yang judulnya Love Language. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
3: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
4: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngster, aku Adi dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lana Del Rey yang judulnya Bluebird. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Naikila baru aja ngerilis single baru, MMG judulnya, My Mind Gue, bareng sama James C. Dan spesialnya di official music videonya, Jeffrey Nicole adalah bintang utamanya ya stars. Nyesuaiin sama konsepnya Naikila kali ya, Jeffrey Nicole tampil dengan style yang ekspresif dan centil ya stars. Penasaran sama penampilan Jeffrey Nicole bareng sama Naikila di single My Mind Gue? Udah ada nih di official YouTube Antinormal.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Tirza dari Widya Mandala, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Reality Club Sunny Days. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
1: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: New release on VGA.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: Puterin dong.
2: DJ puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Ya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Alen dari Kemelaten. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari G-Dragon feat Anderson .Paak yang judulnya Too Bad. Puterin yo di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Setelah sukses mencuri perhatian dengan bukunya berjudul Broken Strings, Aurelie Moremans kembali dengan buku keduanya yang berjudul Do You Like What You See? Kali ini Aurelie ngajakin pembaca untuk melihat lebih dalam ke diri sendiri dan belajar berdamai dengan luka serta pengalaman masa lalu ya Stars. Kabar ini Aurelie sampein lewat postingan video yang dia upload tanggal 14 Mei 2026 kemarin.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai Youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu. Okay. Terus dia tuh suka dari Aniza, itu suka sama semua lagu Anandin Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku ajak lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yesterday? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yesterday? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: DJ FM, aku Vivi dari Sumenep. Mau dong request buat diputerin di DJ FM lagunya Nadine Amiza. Semua aku direkam, soalnya aku tuh merasa aku direkam banget loh sama teman-teman aku, soalnya aku lucu, bercanda, bercanda. Oke, aku tungguin ya.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Bayu dari Surabaya Barat. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Sweetie featuring Twice, judulnya Superstar. Puterin ya DJ FM. Thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release. On video.

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events feat Elsa Japasal menunggu giliran. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah kasih kabar comebacknya lewat single Hit That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, sekarang aku telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau

0: Hai Kwan, DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Young Rich Idol. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Jihan dari Surabaya. Request lagu I Think I Like You Better When You're Gone by Rini Raff.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan. DJ, puterin dong.
1: Hai, nama aku Ginza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Sheila on 7, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Yangsters Radio.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, nama aku Yoga dari Surabaya. Aku mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Anxiety dari Doci. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 10.4.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ FM, aku Meli dari Surabaya. Request Gabriela by Cat Side dong. Lagi suka banget sama lagu ini. Tiap denger rasanya pengen joget aja. Makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! Berbu ini di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Hello Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki di hari Senin yang cerah ceria ya. Harus ceria Youngsters, meskipun mungkin kamu menyebutnya sebagai hari kecapi. Double combo ya, kalau dilihat-lihat udah lama masuk hari Senin, habis itu juga masih kecepit pula. Tapi tenang aja, karena Kiki bakal tetap nemenin kamu pokoknya dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. So, kata aku, you better stay tune, dengerin terus TJFM Surabaya.

Dan pastinya only on Sunset Vibes ya. Sore hari ini Kiki bakal ajakin kamu seru-seruan. Jadi mending gabungin sekarang juga deh yang Stars ya. Mumpung hari ini Kiki mau kasih kamu yang spesial ya. Setelah aku puterin satu lagu juga dari Shakira dan juga Burna Boy, Die Die, yang kayaknya udah membakar semangat banget nih yang Stars ya. Cocok atau related sama yang lagi rame belakangan ini, kamu nonton juga gak? Atau ngikutin juga enggak serangkaian tim-tim yang bertanding masuk di Piala Dunia 2026 nih ya Stars. Karena kalau ngomongin yang lagi rame juga, selain mungkin Pildun atau Piala Dunia nih ya Stars ya, pastinya tidak lain tidak bukan kita bakal ngomongin yang baru saja merilis album full. Setelah kita tunggu-tungguin comeback-nya youngsters, Olivia Rodrigo.

Yes, aku bakal bawain beberapa lagu dari Olivia yang ada di album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love in Youngsters ya. Jadi tetap akan ada rekomendasi lagu kamu yang aku puterin di Sunset Playlist. Gabungan aja tetap Youngsters ya. Bisa ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 maupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya. Tapi nanti akan berselingan, berganti-gantian dengan lagu-lagu terbaru dari Olivia Rodrigo. Sambil kita cerita-cerita aja sih, sambil aku kasih tahu, aku kenalin track per track dari albumnya Olivia ini Youngsters ya. Karena bercerita, karena ini juga ngomongin soal perjalanannya Olivia selama beberapa tahun kebelakang yang belum sempat muncul gitu ya Youngsters ya. Setelah album keduanya terakhir rilis, terus kan mulai sibuk tuh sama tour-tournya. Sibuk juga sama mantan kekasihnya Louis Partridge. Ya, gimana sih hubungannya yang selama ini dideskripsikan as something beautiful yang kayaknya tuh kemarin jadi momen kecintaannya Olivia Rodrigo, ternyata menyimpan banyak sekali hint-hint ataupun cerita-cerita yang akhirnya nih mengiringi kabar tiba-tiba putusnya Olivia Rodrigo dan juga Louis Partridge yang stars ya. Tapi ini sifatnya masih dugaan aja. Alias Kiki paling tipis-tipis bedah lirik aja. Coba mengkait-kaitkan atau kasih tahu kamu lah ya, kira-kira lagu yang ini itu cocoknya sama momen yang seperti apa. Bisa nambahin playlist kamu juga. And for now, aku bakal puterin full salah satu lagu yang sebenarnya udah dirilis bahkan sebelum albumnya ini rilis Youngsters. The Cure yang sekaligus juga menjadi obat dari kerinduan kita sama karya-karya Olivia Rodrigo.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
4: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
5: Halo, gue Bilal Indrajaya.
6: Mulai dari

0: Halo semua, kita dari
1: The Lantis.
2: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Sekarang ternyata ada hal-hal yang harus kita lakukan yang stars ya, demi mencapai sesuatu yang kayaknya tuh goals aja gitu buat kita. Nah, kadang kita tuh harus merelakan, kita harus mau uji nyali sekalipun gitu kan ya. Kalau Salma Salsabil gila-gila mungkin belajar naik kendaraan supaya bisa mengarungi jalanan ibu kota itu youngsters. Kalau kamu mungkin di waktu saat ini merelakan mati-matian melawan rasa malas kamu, ya nggak? Untuk ya udah sekedar masuk lagi kerja lagi hari Senin, padahal tahu besok itu tanggal merah. Ada yang memilih untuk ya udah memanfaatkan yang namanya jatah cuti, aku ambil lah biar jadi long weekend. Ada yang mungkin juga membohongi atasan-atasannya, dosennya, gurunya, bilangnya katanya aduh gak enak badan hari ini. Gak apa-apa juga youngsters ya, kamu berhak mengambil satu hari libur lagi. Tapi buat yang tetap masuk, tetap beraktivitas, sudah kayak gak ada apa-apa gitu ya, gak berasa juga, gak inget kalau besok ternyata tanggal merah, ya udah semangat aja youngsters, karena kamu masih ditemenin sama Kiki, masih sampai jam 6 sore juga. Jadi we have plenty of time buat seru-seruan, buat puterin lagu rekomendasi kamu, dan bahkan untuk bahas serba-serbi album terbaru dari Olivia Rodrigo. Tapi sebelum deep dive untuk bahas You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dan juga lagu-lagu di dalamnya, sore hari ini biarkan Kiki baca dulu gabungan dari kamu ya yang stars ya, terutama yang sudah masuk di WhatsApp nih. Hari ini bergabung ada Mas Bimo. Halo, selamat sore, selamat hari kecepit. Karena ya, meskipun gak kenal sama yang namanya tanggalan merah ini ya, pejuang cuan yang satu ini yang terus jauh-jauh udah ada di daerah Pandaan, dengan kondisinya yang panas-panasan itu, kata aku, Mas Bimo, cari apa sih? Gak apa-apa ya, nanti aku bakal temenin kamu kok sama lagu No Broke Boys, Disco Lines, dan juga Tina Shea ya, biar sore hari kamu tuh bukan cuma panas yang bikin rungsing, bikin merasa bete, tapi panasnya tuh panas membara, kayak semangat, semangat, semangat, habis ini aku mau pulang cepat biar bisa merasakan tanggal merah itu, ya kan. Sambil juga menyapa ada Mas Ferdi. Hai, selamat sore. Di hari kecepit ini mau diputerin lagunya Sia barengan sama David Guetta yang Flames. Sesuai ya, cocok ya Mas Ferdi ya, sama cuaca di luar ya, kayak membara, flames gitu kan. Sehat-sehat selalu juga buat Mas Ferdi. Nih aku juga lagi belakangan ini tuh kalau tiap malam tuh ya youngsters ya, dengan cuaca Surabaya yang tiba-tiba dingin itu, suka mulai hacu-hacu nih. Bahaya, gawat ya. Jadi benar, terima kasih untuk diingatkan sekali lagi, harus tetap sehat-sehat ya. Harapannya juga doa baik yang satu ini berbalik kepada kamu. Sehat-sehat loh Mas Ferdi loh. Sama ada juga Kakak Fabian tadi yang gabungan, katanya mau rekomendasiin lagunya Olivia Rodrigo yang sempat tadi maunya Driver License, tapi aku ingatkan License tuh kayak last year tau. Nih ada lagu-lagu baru dari Olivia, jadi katanya boleh deh diputerin kalau yang ada Drop Dead sama yang What's Wrong With Me. Pasti ada dong ya, nanti aku bakal puterin. Bukan cuma aku puterin, aku kasih fun fact, aku ceritain, aku dongengin ya sepanjang Sunset Vibe sampai jam 6 sore nanti. Ditunggu kalau gitu untuk Kakak Fabian. Sambil menyapa juga Mas Ali Gozali di Pasuruan nih, sore hari ini pengen diputerin lagunya Cardi B barengan sama J Balvin, I Like It Like That. Baik, ditunggu ya kalau begitu ya, karena satu persatu youngsters aku puterinnya. Harus apa? Harus sabar. Sambil kamu dengerin DJ FM terus, biar nanti tuh akhirnya kamu dengerin ya kan, kamu
bisa ditemenin sama lagu-lagu rekomendasi kamu di Sunset Playlist Youngsters. Gak ketinggalan, kamu bisa dengerin lewat radio konvensional nih. Siapa tahu aku kan lagi nemenin kamu tuh di jalan ya, atau sekedar santai-santai di rumah. Pastikan frekuensi radio kamu di 94,8 FM. Bisa juga lewat website streaming www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears Youngsters, karena sudah available di App Store dan juga Play Store, memudahkan kamu biar apapun device ya, biar dimanapun dan kapanpun kamu mau dengerin, tinggal klik satu aplikasi itu aja dan tune in barengan sama Kiki ya. Kalau dari jam 3 sampai jam 6 kayak sekarang ini, yang bakal aku buka juga dengan lagu Flames, mewakili panasnya Surabaya dan sekitarnya nih, yang stars buat kamu spesial aku puterin sekarang juga.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini mau membagikan sedikit ceritanya di Kris. How's your day, youngsters? Halo, halo. Hai, gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Happy come back to Indonesia ya. Balik ke Indonesia, happy banget.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky, because I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi dia tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini or maybe like pure in love with someone. And finally I got it. I mean, I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Your favorite song coming from
9: Hi and Rosé. So baby, let's get all the
8: way under cover. Next from Backflip Man.
10: What's up, guys? I'm Ben

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Suatu kolaborasi yang terasa sangat-sangat-sangat indah aja gitu loh ya Stars ya. Karena mungkin kita tuh udah terbiasa sama pemikiran kalau yang namanya drama Korea tuh romantis gitu kan. Jadinya ketika ada kolaborasi antara Tiara Andini dan juga Melony yang adalah salah satu member dari girl group Secret Number nih ya Stars ya, membawakan lagu yang emang kurang lebihnya menceritakan tentang janji setia, sesuatu yang romantis di saat-saat seperti ini yang mungkin bisa terbilang jarang juga loh. Jadi makin berasa gitu kan ya Youngsters ya, berasa banget dijanjiinnya, berasa banget kita tuh diajakin untuk ingat-ingat kembali dari sekian banyak yang telah kita lewati, telah kita lalui. Ternyata kita tuh masih harus menjaga janji setia itu supaya nih Youngsters ya, yang namanya hubungan tuh works. Tapi harapannya supaya jangan lupa sama janji-janji yang lainnya juga. Wah, apa tuh? Mengingat Youngsters kalau sore hari ini kayaknya kamu harus berhati-hati atau mulai mencari-cari jalanan alternatif, berhubung ada beberapa pejuang-pejuang, teman-teman, saudara-saudara kita yang hari ini bakal turun aksi Youngsters ya, untuk menagih kembali janji-janji politik. Nah, dari beberapa tokoh-tokoh di atas sana. Nah, yang kebetulan nih nanti atau ya hari inilah Youngsters ya, akan ada banyak tuntutan yang disampaikan. Jadi di gedung yang biasanya lah ya, kalau di Surabaya mah gak jauh-jauh dari Gerahadi dan jalanan sekitarnya Youngsters. Kamu coba nanti bisa lewat jalur-jalur alternatif aja lah, kalau saran dari Kiki ya. Dan harap dimaklumi kalau memang ada terjadi kemacetan sebentar, gak apa-apa ya Youngsters ya. Karena mungkin kita ada yang gak bisa untuk ikutan menyuarakan aksi turun ke jalan. Jadi yang kita bisa ya dengan nyemangatin, dengan mendoakan yang baik-baik, stay safe pokoknya. Dan juga gak ngeluh gitu. Kita melihat kemacetan itu gak ngeluh aja, itu kayaknya udah support rasanya ya Stars ya. Tapi karena sore hari ini aku juga sudah menjanjikan kamu keseruan di Sunset Vibes yang Stars ya, yaitu di mana kita bakal bahas lagu-lagu dari Olivia Rodrigo. Well, apakah menurut kamu nih Olivia nih salah satu orang yang akhirnya bisa mempertahankan, bisa sampai ke titik janji setia seperti lagu dari Tiara Andini ini? Karena kalau dari judul albumnya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ini, yang bisa dibilang cukup panjang dan punya makna yang cukup deep dibandingkan album pertama dan keduanya. Kalau aku bisa deskripsikan dalam bentuk satu kalimat gitu ya yang Stars ya, album Sour itu adalah album yang menyuarakan kayak all I wanted was to be enough for you. Terkutip dari salah satu lagu yang juga judulnya adalah Enough For You gitu ya. Aku tuh gak mau apa-apa, aku tuh cuma pengen kamu tuh ngelihat kalau aku tuh cukup buat kamu. Terus dilanjut di album Guts yang mungkin lebih membawa-bawa female rage, lebih marah-marah gitu ya Youngsters ya. Temanya lagu ini tuh aku ngerasa kayak if I'm not enough for you, then you're not enough for me. Di situ ada sedikit anger Youngsters. Di situ ada perasaan-perasaan dimana kayak ya udah kalau kamu ngerasa aku gak cukup, hubungan ini gak cukup buat kamu, ya berarti memang kamu kali yang gak oke, yang gak mantep, gak cukup gitu buat aku. Let me get there, let me find someone that better gitu kan. Dan akhirnya pecahlah di album terbarunya, album ketiga atau OR3 kita sebutnya Youngsters ya. Olivia bilang kalau
ternyata nih dari pencarian aku yang selama ini nih ya, kayaknya aku deh yang belum enough gitu kan. Kesimpulannya ya Stas, album ini benar-benar merangkum, dan seperti judulnya, ada yang terbagi sebagai lagu-lagu pretty sad, ada yang tergambar sebagai lagu-lagu so in love. Nih, kalau lagu yang satu ini, kira-kira masuk kategori yang mana kalau menurut

Udah hafal nih kayak gini. Gimana enggak? Ini adalah lagu yang dirilis pertama kali bahkan sebelum albumnya drop, Youngsters ya. Sebelum albumnya rilis. Jadi lagu yang satu ini emang enggak heran kalau ternyata angka streamsnya paling banyak di antara yang lain. Karena selain emang keluar pertama kali, tapi lagu yang satu ini emang seenak gitu. Candu banget, candu. Gimana sih bisa kepikiran di kamu yang stars yang ngajakin orang lain ikutan falling in love, ikutan ngerasain PDKT yang gemes-gemes, bahkan belum bisa disebut PDKT yang stars, masih feminine intuition kalau katanya Olivia Rodrigo. Dimana kamu itu pertama-tama nih pasti ada adegan cari tahu dulu nih tentang si doi, stalking dulu social medianya dan mulai membayangkan skenario-skenario, what if kita berdua jadi sepasang couple lah, kekasih pasangan gitu kan. Nah, itu tuh yang aku rasain pertama kali denger lagu-lagu Drop Dead ini. Meskipun aku gak ada di fase-fase kasmaran itu yang stars obviously, tapi kerasa ikutan jatuh cinta. Dan ini kalau bisa ada versi 24 jamnya, aku mau dengerin lagu 24 jam. Dan bahkan setelah versi full dari albumnya ini udah keluar, Drop That, it's still one of my favorite. What do you think, youngsters? Pertama-tama, kita mulai dulu lewat lagu yang katanya menggambarkan perasaan cintanya Olivia. Kita mulai dulu dari perkenalan. Sambil kita lanjut satu persatu lagunya nanti ya.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Kalau Miley Cyrus akhirnya menemukan ketenangan dengan mencintai dirinya sendiri, yang stars Olivia Rodrigo pelan-pelan kayaknya mau mulai ya. Tapi sebelum akhirnya menemukan dirinya di posisi kayaknya aku perlu mencintai diriku sendiri deh sebelum akhirnya mencintai orang lain, kayak lagunya The Cure, lagu kedua yang dirilis sebelum album ini rilis, yang stars, well, ada satu lagu lagi yang ternyata kita tuh bisa lihat Olivia Rodrigo di titik kecintaan mati-matian ya. Kalau tadi mungkin Drop Dead tuh bisa dibilang lagu perkenalan, lagu yang sebelum bisa dibilang kecintaan nih, orang udah mulai cari-cari tahu, udah mulai membayangkan skenario. Tapi ketika momen akhirnya mendapatkan, atau momen ketika PDKT terus kamu tuh adore him or her so much, ya definisi lagunya yang Stupid Song ini. Bisa dibilang ini adalah third single ya, yang ada di album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Why? Karena ini adalah lagu ketiga yang sekaligus ya, yang seterusnya mendapatkan music video. Karena mungkin kamu boleh tahu duluan lagu Back, kamu boleh tahu duluan lagunya Olivia Rodrigo yang barengan sama Robert Smith, What's Wrong With Me. Tapi lagu Stupid Song ini yang seterusnya adalah lagu yang sempat rame gara-gara pembuatan music videonya dilakukan di jalanan Amerika sana, yang stars ya. Dan banyak banget balerina-balerina yang menemani si Olivia di music videonya ini. Tapi ya, benar-benar no music at all. Jadi kita nggak tahu akan jadi seperti apa untuk musik yang mana. Tiba-tiba aja ketika albumnya rilis bersamaan juga dengan music video dari lagu Stupid Song ini. Aku gak bisa berkata-kata banyak tentang lagu yang satu ini, but definitely menurut aku she loves orang yang dimaksud di lagu ini. Sampai-sampai there's no other words that describe how she feels about him. Ya, jadi benar-benar Olivia tuh sampai ada satu line yang aku suka ya, ya di lagu ini, menggambarkan kecintaan bangetnya tuh di mana, Ki? Di kata-kata ini. And I want you more than any stupid song could ever say. Bayangin aja, ada seseorang yang bilang sama kamu nih, aku tuh udah di tahap maunya kamu aja deh pokoknya ya. Ini nih lagu-lagu yang terdengar cheesy, ini nih lagu-lagu yang terdengar kayaknya gak masuk akal. I would do anything for you. Aku bakal menghabiskan effortku mati-matian buat kamu. Di lagu-lagu yang kayak gitu tuh, yang kamu bilang stupid song itu, aduh, lewat deh sama perasaan aku mau kamu gitu. Bener-bener definisi Olivia know what she want gitu. Dia bener-bener tahu kalau maunya dia tuh ya cuma kamu. As well describe lah ya menurut aku, youngsters. Dan ini menurutku juga jadi salah satu lagu yang fase in love-nya ya, berarti bukan fase pretty sad-nya. So yeah, youngsters, what do you think about this song? Kalau menurut aku ini adalah definisi peranakan dari lagu Drop Dead dan juga The Cure. Dengerin beat-nya tapi sambil resapi juga liriknya sekaligus.

0: GLL Made Out Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online, bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.
6: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Sisters ya, kalau tiba-tiba aku bikin sore harinya kamu tuh makin terasa galau, aku puterin satu lagu dari Conan Gray, The Cut That Always Bleeds, mengingatkan kamu sama luka-luka yang mungkin pernah kamu alami, tapi sampai sekarang ketika aku ungkit-ungkit ada relapse-nya tuh. Ya ampun, gak bermaksud loh youngsters, ini tuh karena aku justru mau mengapresiasi sosok Conan Gray yang punya makna begitu berarti di kehidupannya Olivia Rodrigo. Cause as we all know, they're both our best friends. Dimana Conan Gray adalah sosok yang selalu disebut-sebut punya pengaruh di musiknya Olivia. Termasuk juga sebaliknya youngsters, dulu Conan Gray tuh mempertanyakan ya, punya pendapat atau minta pendapat, sorry. Ya udah aku ngerilis lagu yang dulu tuh ada judulnya Youngsters Memories. Terus Olivia sih bilangnya, ah aku kurang suka lagi. Turns out lagu Memories ini justru jadi salah satu single hitsnya Conan Gray. Nah, terus di satu kesempatan lainnya, Olivia melakukan hal yang sama, nanya nih, tepatnya di album keduanya Youngsters ya. Aku mau rilis nih, lagu aku judulnya Vampire, menurut kamu gimana? Dan dengan yakin Conan bilang, ah ini lagunya mid, aku gak suka, kayaknya gak oke deh. Tapi Olivia tetap ngeyel dan ngerilis, dan buktinya Vampire jadi salah satu karya terbaiknya. Nah, lucunya lagi nih Youngsters, untuk album ketiga yang katanya nih ya, sempat ada statement kan waktu itu Conan Gray tuh bilang, ah, aku gak mau lah collab-collab sama Olivia, ya udahlah kita masing-masing, kita punya style musik yang berbeda gitu kan, punya taste yang berbeda, terbukti dari beberapa saran kita sebelumnya di karir musik kita yang result gak works. Malah di lagunya yang Honeybee nih Youngsters ya, Olivia tuh melibatkan Conan Gray untuk jadi backing vokalnya. Gimana ya jadinya? Di lagu yang cukup deep Youngsters, masih dalam fase-fase in love-nya, karena lagu yang satu ini adalah curahan hati di mana Olivia bilang she loves him that much, she doesn't want to lose him. So yeah, ini adalah perasaan ketika kamu tuh mulai pelan-pelan rapuh, saking kamu tuh mau menjaga seseorang yang katanya tuh kamu sangat cintai. Youngsters, pernah relate? Berarti lagu yang satu ini harus masuk jadi salah satu playlist lagu-lagu andalan kamu, Youngsters.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini bakal bahas original soundtrack dari film debut Reza Rahadian sebagai sutradara. Yes, film berjudul Pangko. Sebelum lagu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza yang mengiringi official trailernya, di awal banget rilis teaser trailernya, udah terdengar petikan gitar khas dari lagu berjudul Ibu punya Iwan Fals, ya stars. Ribu.

kita bahas fakta tentang kenapa sih lagu ini kok jadi original soundtrack film Pangku. Fakta yang pertama, lagu ini pertama kali disaranin sama manajer Reza Rahadian sekaligus produser film ini, Arya Ibrahim. Terus pas dengerin, Reza bilang, "Wah, kayaknya lagu ini akan menyatu ya dengan gambar filmnya." Fakta kedua, lagu yang dipakai jadi original soundtrack film Pangku dibuatin versi barunya loh Young Stars yang kolaborasi sama Reza Rahadian. Fakta ketiga atau fakta terakhir, lagu yang diciptain sama Iwan Fals waktu masih SMP ini dirasa sama-sama nyeritain perjuangan dan kerja keras seorang ibu buat ngehidupin keluarganya, terkhusus anaknya. Nah, ini sama Young Stars kayak karakter Sartika di film Pangku yang rilis di bioskop Indonesia tanggal 6 November 2020.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada Niken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring How's Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikut.

Makin kesini makin berasa ya fun dari album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ini. Termasuk dari lagunya Maggots for Brains Youngsters, yang ya benar kalau kamu bertanya-tanya judulnya lumayan ekstrim ya, Ki Maggots tapi untuk otak gitu, belatung Maggots to Youngsters. Karena basically it's an idiom, Youngsters ini adalah sebuah metafor yang dipakai Olivia ketika cewek-cewek sih biasanya ya, yang sering aku lewat berseliweran tren semacam I turn my brain off when I'm with him, atau aku tuh gak mau mikir gitu ya, Youngsters yang gak mau capek-capek karena aku udah punya Google dalam bentuk manusia alias pasanganku ini, yang mungkin juga mau di-describe sama Olivia lewat lagunya yang satu ini, Youngsters, dimana lagi-lagi ini kita masih berada di era in love-nya Olivia Rodrigo, Park in Love dari album ini. Sabar ya kalau kamu menunggu lagu-lagu galaunya. Habis ini kita bakal lanjut transisi, Youngsters, karena lagu Maggots for Brain ini benar-benar menjadi bentuk Olivia feeling sick without her partner gitu. Olivia ngerasa kayaknya gak bisa deh ngelakuin apa-apa kalau aku tuh gak sama pasangan aku ini. Otak aku nih udah berubah bentuknya menjadi maggots ini tadi gitu kan ya, Youngsters ya. Eits, tapi awal dari kalimat You Seem Pretty Sad, Youngsters, mulai akan terlihat nih lewat lagunya yang berjudul My Way, 'cause it's basically a song that describes a lot of things yang bisa kita sebut sederhananya sebagai perasaan cemburu, jealousy. Ketika kamu udah mulai was-was nih, Youngsters ya, kok kayaknya pasangan aku ini menyebut-nyebut nama orang lain, kok kayaknya nih di social media mulai aktif untuk like postingan, stalking satu nama ini ya. Sebenarnya ada apa sih, Youngsters, antara cowok atau ceweknya aku sama satu orang ini nih, satu nama ini nih, agak mencurigakan. Nah, sebenarnya yang seterusnya kalau dikaitkan dengan kehidupan real life-nya Olivia Rodrigo, sempat ada satu nama, yaitu ex-girlfriend dari seorang Louis Patrice yang namanya adalah Sydney gitu ya, kita sebut saja. Meskipun ini bukan inisial, tapi beneran namanya emang Sydney, yang seterusnya. Dan beberapa waktu lalu kalau kita mau main cocok logi nih ya, as a Livis nerdy, sebagai seseorang yang ngefans sama Olivia dan lumayan nerd about it, lumayan mencari tahu easter egg seluk beluk gitu kan ya, termasuk fun fact mengenai lagu ini, Youngsters, you will find a girl named Sydney ini ya sempat beberapa kali memposting hal-hal yang ada kaitannya dengan Louis Patrice. Salah satunya tiba-tiba posting pakai baju yang adalah bajunya si Louis Patrice, kayak dipakai kan biasa ya kalau kita girlfriend and boyfriend kadang suka ada momen-momen pinjam jaket gitu kan, atau cardigan kamu boleh aku bawa dulu nggak. Nah, mungkin ada momen-momen kayak gitu juga antara Louis Patrice dan mantannya gitu ya, Youngsters ya, yang gak tahu kenapa padahal kan udah punya cewek baru nih, kok di-upload lagi tuh foto yang semacam itu. Terus habis itu sempat ada beberapa interaksi di sosial media juga antara Louis dan juga mantannya ini. Akhirnya mungkin dari situ Olivia mulai merasa ada sedikit ancaman-ancaman dalam hubungan aku nih, meskipun mungkin gak 100% menjadi alasan mereka putus ya, Youngsters ya. Tapi nih yang biasanya kejadian-kejadian kecil-kecil kayak gini nih yang bikin berantem-berantem lucunya dalam hubungan nih, Youngsters ya, yang sebenarnya

dibilang penting enggak banget gitu. Tapi tetap harus di maintain, tetap harus dibaik-baikin nih si ceweknya terutama ya. Kalau udah jealous, kalau udah ada perasaan-perasaan insecure-nya muncul, itu harus dibujuk-bujuk lucu, dibujuk-bujuk gemes. Gak apa-apa ya stars, karena aku pernah baca. Nah tapi ini perempuan adalah makhluk yang paling pencemburu gitu di muka bumi ini. Makanya ada hashtag woman support woman, karena ini adalah langkah di mana cewek-cewek nih yang stars yang biasanya suka jealous sama cewek lain. Nah, gimana kalau akhirnya perspektif semacam ini itu dicurahkan dalam bentuk lagu? Well, my way it is.

0: 90.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, itu teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Ticus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
9: Dari Winsport. Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
10: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
11: The Ultimate Youngsters Radio.

Satu goals lagi yang stars dari Olivia Rodrigo kalau ngomongin soal album-albumnya ya. Karena since Sour, which I turned 17 that di tahun-tahun segitu aku langsung menjadikan album karyanya Olivia Rodrigo yang judulnya Sour itu sebagai a no skip albumnya aku. Jadi since that day on aku langsung lanjut pokoknya ya ngikutin serba-serbi si Mbak Olivia ini. Sampailah akhirnya di tahun ke-23 dalam hidupku yang gak jauh beda ya sama umurnya Olivia, rilis lagi satu album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ini, dimana akhirnya aku tumbuh bersama perasaan-perasaan complicated yang ternyata dirasain juga gitu loh sama si Olivia Rodrigo. Turns out it is normal ya yang stars ya. Jadi gak apa-apa kalau tadi kita sudah diajakin butterfly era ya, bisa kita bilang yang stars. Sekarang ini adalah transisi sebelum akhirnya aku ajakin kamu untuk mendalami kalimat You Seem Pretty Sad-nya yang ada tertulis di judul album ketiga Olivia Rodrigo ini yang stars. Karena kita sudah sampai di Purple, salah satu lagu dari Olivia Rodrigo yang tadinya sempat kecintaan ya stars di awal, tapi dalam perjalanan di tengah-tengahnya satu warna yang identik banget kayaknya sama Olivia ketika album pertama warna ungunya tuh ungu lilac. Di album kedua ungunya getting darker. Dan di album ketiga tiba-tiba berubah berwarna pink. Tapi tidak mau menghilangkan identitas ungunya. Akhirnya Olivia bikin satu lagu berjudul Purple juga yang stars ya. Ini salah satu lagu yang durasinya cukup lama di album ini, which mencapai 4 menit ya. Dan lagu ini kenapa aku jadi atau aku interpretasikan sebagai lagu transisi antara lagu-lagu kecintaannya Olivia menuju lagu-lagu sedihnya Olivia Rodrigo yang stars, karena basically this song is about codependency, stagnation, loss of identity, atau perasaan di mana akhirnya kamu tuh pelan-pelan menyadari kalau kamu tuh sangat-sangat gak mau kehilangan seseorang ini. Tapi itu bukan sekedar perasaan sadar aja, kamu akhirnya menggantungkan segala sesuatunya yang kamu punya ini tadi youngsters dan mengutamakan orang lain. Ini kenapa akhirnya aku bilang cukup relate youngsters, cause beberapa orang di sekitar aku tuh bilang kalau aku itu adalah tipe orang yang suka ngerasa dibutuhin. Aku adalah seseorang yang mencari kebahagiaan aku dengan melihat orang-orang di sekitar aku tuh bahagia dulu nomor satu. Dan aku percaya itu bukan sebuah sifat yang stres. Aku percaya itu adalah sebuah fase aja dalam kehidupan. Which terbukti juga ketika akhirnya lagu Purple ini rilis. Perasaan kamu tuh pengen dibutuhin, perasaan kamu tuh masih pengen mempertahankan hubungan ini dengan kamu settle for less, itu ya definisi lagu Purple ini ya stres. Jadi sama agak sedih, tapi at some point aku ngerti kenapa Olivia tuh masih memasukkan beberapa lirik yang kayaknya tuh tendensinya adalah ini tuh cinta kok, ini tuh bentuk sayang aku ya, cara aku menunjukkannya kayak gini. Jadi somehow ada masih berasa in love-nya ya sisters. Jadi aku gak bisa bilang kalau kita udah masuk di fase-fase sedihnya. Tapi yes it is adalah transisi. Ini adalah lagu in between antara a girl so in love that you saw that she seems pretty sad actually.

0: Sisters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Youngsters, let's take a break for a while ya. Kalau dari tadi kita kayaknya ngomongin yang lumayan sedih-sedih nih. Karena ada kabar gembira justru yang datang dan Kiki mau kasih ke kamu. Mumpung keseruannya Be Play The Joy Factory ini diperpanjang, yang awalnya mungkin sampai bulan Mei aja ya. Turns out sampai tanggal 26 Juli 2026 masih bisa nih. Jadi tenang aja ya, buat yang kayaknya kemarin tuh belum sempat main-main ke Be Play ini, berarti ini ada waktunya kamu untuk gercepin datang langsung ke Ciputra World Surabaya, di mana kamu bakal bisa menikmati immersive experience youngsters, mulai dari seni, desain, teknologi, semuanya jadi satu ya. Be Play ini pas banget dijadiin destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time deh sama orang-orang tersayangnya kamu, karena cocok ya di segala usia sekalipun tuh main-main ke Be Play. Oke banget ya. Terus mumpung besok juga hari libur ya, tanggal merah nih, mending kamu buruan ini seru-seruan di Be Play, menjelajahi 8 ruang interaktif nantinya di sana yang bakal ajakin kamu menelusuri lorong-lorong cahaya. Terus ada giant kolam bola juga, ada ayunan bubble. Ah, masih banyak lah pokoknya youngsters ya. Be Play The Joy Factory ini masih ada sampai tanggal 26 Juli 2026. As I said youngsters, tepatnya ada di level G ya, di Ciputra World Surabaya. Dan jangan khawatir, jangan risau, tiket masuknya start from 50 ribuan aja. Dan udah bisa kamu dapetin secara online di Goers. Untuk informasi lebih lengkapnya, buruan kamu cek Instagram atau TikToknya, sama-sama di @beplay.id. Mending buruan ajakin keluarga kamu, teman-teman kamu, semuanya deh, seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di Be Play. Be Play The Joy Factory di Ciputra World Surabaya, hadir sampai 26 Juli 2026, is fully supported by DJ FM Surabaya. DJ FM.

Karena kalau katanya Eat Gitaf barengan sama Hindia lewat kolaborasi terbarunya masih ada cahaya. Jadi ada secercah meskipun gak banyak ya stars, harapan yang mungkin bisa kamu gantungkan. Termasuk juga ke pasangan kamu. Karena kita sudah masuk ke fase sedih dari album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Aku mau masuk sama salah satu lagu yang sebenarnya udah sempat dibawain secara live sama Olivia Rodrigo meskipun belum dirilis waktu itu ya. Lagunya judulnya adalah Back, dimana ada mirip-miripnya sebenarnya sama lagu Masih Ada Cahaya ini. At least ya, kamu tuh berharap lah, wanting some affection bisa dibilang dari pasangan kamu. Kalau tadi kayaknya udah diambang banget ya, antara kamu mengutamakan keperluan atau kebutuhan validasi untuk pasangan kamu nomor satu deh, nanti aku terakhir-terakhir aja. Di fase ini kamu mulai menyadari kalau aku juga pengen lagi dimengerti. Karena ya gak bisa bohong ya Angsters ya, semenomor satukan orang gimana pun, dalam lubuk hati terdalam itu pasti ada sebagian dari diri kita yang pengen juga dimengerti gitu kan ya. Dan lagu Back ini jujur sakit banget ya Angsters, dimana lirik per liriknya menceritakan tentang seseorang yang berharapnya tuh di level yang, boleh gak sih kalau semisal aku percaya sama kamu, aku menunggu kamu, aku mengerti kalau kamu masih belajar, tapi aku juga pengen ngerasa dicintai gitu. Karena ada satu pepatah yang cukup menggambarkan atau describing this song for, buat aku ya, adalah ketika, belum tentu ketika orang yang bilangnya cinta sama kamu ini, yang katanya udah effort mati-matian buat menunjukkan rasa sayangnya ke kamu ini, beneran kerasa gitu loh rasa sayangnya di kamu gitu. Kayak ya beda love language aja mungkin, atau yang namanya sayang seditunjukin kayak gimana kalau kitanya gak dapet gitu ya, yang selesai gak kena, ya rasanya biasa aja. Nah itu tuh definisi dari lagu Back dari Olivia Rodrigo ini, youngsters.

0: memasuki menit-menit akhir dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack bakal ngebahas original soundtrack dari film My Oxford Years. Sesuai judulnya, film ini emang nyeritain tentang kisah mahasiswa dan dosen dari kampus Oxford Youngsters. Tapi, yang menarik ya, original soundtrack di lagu ini adalah lagu-lagu yang udah familiar di kuping kita. Dua di antaranya lagu dari Coldplay, Yellow, dan All My Love.

Hello, lagu yang ditulis tahun 2000-an ini udah jadi simbol cinta sederhana tapi deep banget. Liriknya yang ikonik, look at the stars, look how they shine for you. Kalau ditempelin di film ini jadi lebih dalam lagi karena menggambarkan gimana cinta hadir di tempat yang gak terduga. Di tengah dunia akademis Oxford yang keras dan penuh tekanan. Yellow dipakai buat ngebangun nuansa jatuh cinta, ringan, hangat, tapi tetap ada rasa rapuh di baliknya.

All My Love punya vibe kehilangan, kerelaan, dan cinta yang gak bisa dimiliki sepenuhnya. Di filmnya sendiri, lagu ini ada di part perpisahan atau momen berat karakter utama. All My Love jadi semacam jembatan emosional kayak ngasih pesan kalau gak semua cinta bisa dimenangkan, tapi tetap layak dikenang.

pernah baca sebuah statement juga yang Stars ya. Sebenarnya it's basically a quote yang lewat aja di sosial medianya aku, especially TikTok. Yang kita makin scroll makin pagi tuh di jam-jam 2, jam 3 tuh makin bikin punya beban pikiran gitu rasa-rasanya yang Stars ya. But it sticks in my head and keep rolling, keep rolling, keep rolling, making me feels like ini ada benernya juga gitu ya. Sampai di titik itu aku bahkan yang stres ketika ada yang bilang kalau semisal nih ya, aku ketemu sama seseorang yang kayaknya gak keluar-keluar dari sebuah hubungan, entah itu toxic kah, entah itu emang gak punya masa depan, dan dia tetap punya kepercayaan untuk stay meskipun faktanya sakit. Dan bahkan mungkin di kebanyakan kasus bukan cuma sekedar sakit, tapi disakitin yang Stars ya secara terang-terangan. Tapi I would never judge. Aku tipe orang yang gak bakal mempertanyakan atau ya bilang kalau ngapain sih di situ-situ terus, ngapain sih gak trying to keluar daripada itu. Karena aku tahu bagi sebagian orang itu bukan hal yang mudah. Bagi sebagian orang ada sedikit harapan di sana untuk make things work lagi gitu kan ya. Dan aku cuma akan nemenin dia aja kayaknya ya, sebagai teman untuk menemani sampai akhirnya dia tuh sadar kalau love shouldn't be hurt. Love itu gak seharusnya membuat kamu merasa sakit gitu. Sama dengan lagu yang masih dari album yang sama, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love-nya Olivia Rodrigo yang Stars ya, dimana lagu yang satu ini akhirnya membuka probability Olivia Rodrigo ever collaborate with other artists. Finally ya. Dan gong banget sih ketika akhirnya dipilih Robert Smith yang adalah vokalisnya The Cure Youngsters, yang juga merupakan personil dari band favorit mantannya si Louis Petrich gitu kan. Seseorang yang he adores so much. Dan akhirnya kolaborasi lah mereka lewat lagu What's Wrong With Me. Di lagu ini well described banget ketika Olivia bilang, I don't know what's wrong with me, but every time aku tuh nonton film, kayaknya kok aku nangis mulu ya. Every time aku tuh melakukan ini dan itu, kok kayaknya sensitif aja gitu, sakit aja rasanya. Dan I went to doctor, aku pergi ke dokter, tanya apa yang salah dengan aku physically and mentally. Then turns out you are what's wrong with me. Kamu adalah alasan dari pertanyaan aku nih kenapa sebenarnya gitu, kalau katanya Olivia Rodrigo answers. Dan ini udah masuk ke fase-fase pretty sad-nya ya. Udah makin jelas youngsters ketika Olivia pelan-pelan menyadari sebenarnya sebelum lagu ini tuh ada lagu yang judulnya The Cure yang sempat dirilis juga dan udah aku puterin di pertama kali banget ya, dimana lagu itu turns out adalah clue untuk kolaborasinya Olivia dengan Robert Smith ya. Karena setelah lagu dengan judul band favoritnya Louis Petrich itu, tiba-tiba Olivia bawain secara live lagu What's Wrong With Me barengan sama Robert. Performance live-nya bener-bener lebih sakit sih menurut aku daripada versi recordingnya. Tapi yang ini kalau kita dengerin terus-menerus ya gak menutup kemungkinan kalau kamu juga bakal ngerasain sakitnya. Karena emang lagu yang satu ini adalah fase atau titik dimana kamu akhirnya sadar kalau bukan lagi kamu yang salah, tapi hubungannya aja yang stres. Meskipun kalau di lagu The Cure, it seems like Olivia keep blaming herself for feeling not enough ya untuk pasangannya. Tapi yang stres, bayangin kamu ada di suatu hubungan aja deh ya. Ketika di hubungan itu akhirnya kamu tuh ngerasa kamu not enough, tapi pasangan kamu nggak ngelakuin apa-apa. Pasangan kamu mencintai kamu, tapi tidak memberikan validasi or support yang enough untuk bilang, gak apa-apa, aku bakal stay di sini sama kamu. Dan akhirnya dia jadi alasan untuk kamu merasa emang aku nih yang salah. Just imagine it first, dan dengerin
lagu What's Wrong With Me yang satu ini.

Sebenarnya lagu ini kind of typical juga ya yang Stars ya. Patah hati yang gimana sih, gak mau makan, gak bisa bangun dari tempat tidur, pinginnya ya udahlah goler-goleran terus aja. Tapi aku bakal bilang lagu yang selanjutnya bakal jauh lebih sakit ya Stars. Dan I'm afraid to say that this is one of my favorite track. Lagu yang dari judulnya aja singkat padat less yang Stars ya, singkat padat menceritakan tentang apa ya bilangnya yang Stars. Kalau kita itu di titik udahlah mending kamu tuh love me less aja, mending kamu tuh gak usah cinta-cinta banget kalau ternyata kamu tuh bakal ninggalin aku. Karena the fact that I knew that you love me, but at some point I do know that I love you more, makes this hurt so much. Karena ada line-line yang buat aku tuh kayak merasa this is insane. Karya Olivia Rodrigo yang ini benar-benar gak main-main ya Stars ya. Karena ada liriknya yang bilang kalau misalnya, ini aku translatein ke Indonesia aja ya. Kalau misalnya nih, loving me atau mencintai aku itu means goodbye. Itu means kamu bilang sampai jumpa. Atau kayak bye-bye, dadah gitu. Atau bahkan loving me means letting me go. Mencintaiku berarti kamu harus merelakan aku karena kamu percaya aku bakal lebih bahagia atau better off without you. Dan lebih baik nih ya, lebih baik daripada dalam perjalanannya aku move on, aku perlahan-lahan memangkas rasa sayangku. Mending dari awal kamu tuh gak usah sekalian cinta atau menyatakan sayang sama aku, biar aku tuh gak merasa seberat itu untuk melepaskan seseorang yang kayak kamu. Dan the parallel yang bikin makin gregetannya lagi yang Stars, ada satu lagu di albumnya Olivia, tadi belum sempat aku puterin, tapi next ya kita bakal bahas juga lagu yang satu ini, You Plus Me Equals Heart, dimana lagu ini bilang I know everybody change but I hope that we didn't, dimana ada di situ harapan dari seorang Olivia untuk gak apa-apa kok, orang tuh boleh berubah-ubah nantinya. Kita bisa menjadi version yang lebih baik daripada kita sekarang. Tapi aku harap kita stay the

game, kita bakal lucu-lucuan, kita bakal tetap happy seperti sekarang ini. Dan di lagu Less ini justru dibalas dengan lirik, "We try to recreate our favorite date, but we didn't laugh much this time." Ketika kita mencoba melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan, yaitu sekedar ngedate, yang dulunya terasa lucu, yang dulu rasanya kita kayak banyak ngobrol, dan turns out yang kali ini rasanya beda. Nah, gimana tuh? Masih dalam satu album loh, Youngsters. Vibesnya udah bener-bener anjlok. Bah, dan juga kayak berbeda gitu. So no wonder the album called You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dan fun fact-nya lagi ya, kayaknya kita harus banyak-banyak bilang terima kasih sama Conan Gray, sahabatnya Olivia Rodrigo, karena alasan Olivia akhirnya ngerilis lagu Less ini, Youngsters, adalah berkat dorongan dari Conan Gray, di mana dia ngelihat, si Olivia tuh ngelihat kalau Conan Gray sampai nangis ketika Olivia menunjukkan demo lagu ini, Youngsters. Dan katanya Olivia, belum ada satupun lagunya Olivia yang kita tahu udah sesakit itu selama ini ya, Youngsters, dari album Sour sekalipun, itu dikasih tunjuk ke Conan, dan akhirnya Conan nangis cuma di lagu Less ini. Dan ketika Olivia kemarin kayak bikin semacam listening party juga untuk albumnya, nge-present lagu Less ini, ada klip-klip yang muncul di sosial media menunjukkan ekspresinya Olivia tuh udah gak bisa, gak kuat nahan nangis gitu loh, Youngsters. Kayak, wow. Jadi, aku merasa, oh bukan aku sendiri nih yang ternyata overreact deh sama lagu Less ini. Karena mungkin aja sore hari ini kamu jadi orang berikutnya, Youngsters.

0: adult youngsters, youngsters radio. 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

dihantam gitu ya, yang sama lagu Les Olivia Rodrigo yang sebenarnya menurut aku personally lumayan sour coded, lumayan mirip dengan lagu-lagu sedih di album pertamanya. Nah, lagu Expectations yang baru aja kamu dengerin ini giving guts menurutku, terutama lagunya yang Bad Idea Right. Meskipun mungkin in a fun way ya, kalau Bad Idea Right itu lumayan playful and somehow sedikit marah-marah, kalau lagu Expectations ini lebih bawaannya tuh lebih ceria, lebih lucu aja gitu ya. Terus considering juga makna lagu Expectations sendiri yang ngomongin soal gimana sih kamu tuh harus prioritize yourself over men. Jadi di titik ini mungkin bisa dibilang Olivia Rodrigo lumayan tipis-tipis sudah move on ya. Meskipun ya gak sepenuhnya yang stars, karena di lagu penutup ya, yang sekaligus akan menutup Sunset Vibes, tapi sekaligus juga jadi track terakhir dari album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love adalah lagunya yang Cigarette Smoke, yang I'm Afraid That I Say. Ini juga salah satu track favorit aku ya stars, karena lagu yang satu ini tuh menceritakan kurang lebihnya gimana kamu ngerasa kayaknya there's no one else better deh. Kayaknya kamu mulai mengingat-ingat kembali apa aja yang pernah terjadi dalam past relationship kamu bersama ex kamu, yang sebenarnya tadi di titik udah menutup kisah cinta yang barusan dengan perasaan aku bisa move on, kayak I won't settle for less anymore. Tapi justru di Cigarette Smoke kamu punya pikiran-pikiran itu lagi, mulai overthinking lagi, dan overthinkingnya lumayan ya kak ya, karena turns out 5 menit lagunya, jadi lagu paling panjang di album ini. Well, considering the length of the song, kayaknya Kiki harus pamitan sekarang deh youngsters, karena udah nemenin kamu selama kurang lebih 3 jam juga. Seru-seruan kita gibahin yang terbaru dari Olivia Rodrigo dan membahas tipis-tipis mengenai makna lagunya. Jadi sekarang udah ngerti ya youngsters, ya udah paham dan udah bisa menempatkan kira-kira cocoknya sama mood kamu yang seperti apa habis ini ya, lagu-lagu dari album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ini. Ditunggu rekomendasi lagu-lagu Olivia via di hari-hari ke depan, karena udah bisa diputerin di DJ FM, terbukti ya ada 13 lagu aku puterin hari ini. Bener-bener definisi listening party gitu kan youngsters. And besok kita ketemuan lagi, jadi bisa kalau kamu merasa ah aku udah kecantol sama lagu Olivia yang ini, besok ya Kiki puterin lagi dari jam 3 sampai jam 6 sore. Yang stars pastinya tetap nemenin kamu, gak ada tanggal merah buat aku, tenang aja ya. Sekaligus nanti dilanjut juga ditemenin tetap ya, tapi sama DJ Fabi. Dari jam 8 sampai jam 10 DJ K-pop ya stars ya. Dengerin terus aja di DJ FM Surabaya, bisa lewat platform apa aja deh, banyak yang stars ya. Sambil juga jangan lupa di follow at DJ FM Surabaya biar gak ketinggalan info-info terupdate lainnya, oke? Okay? Cigarette Smoke youngsters is coming right to your playlist, and also it's time for me to sign in out, so I guess see you and also bye-bye. Happy holiday. Selamat menikmati liburan kamu. Selamat kembali ke rumah kalau kamu sedang ada dalam perjalanan. Hati-hati ya.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Naikila baru aja ngerilis single baru, MMG judulnya, My Mind Gue, bareng sama Jemsy. Dan spesialnya di official music videonya, Jeffrey Nicole adalah bintang utamanya ya stars. Nyesuaiin sama konsepnya Naikila kali ya, Jeffrey Nicole tampil dengan style yang ekspresif dan centil ya stars. Penasaran sama penampilan Jeffrey Nicole bareng sama Naikila di single My Mind Gue? Udah ada nih di official YouTube Antinormal.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ki, masih lama tak mandinya? Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan, Kiki nggak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah sukses mencuri perhatian dengan bukunya berjudul Broken Strings, Aureli Moremans kembali dengan buku keduanya yang berjudul Do You Like What You See? Kali ini Aureli ngajakin pembaca untuk melihat lebih dalam ke diri sendiri dan belajar berdamai dengan luka serta pengalaman masa lalu ya Stars. Kabar ini Aureli sampein lewat postingan video yang dia upload tanggal 14 Mei 2026 kemarin.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten, okay. Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah, aku coba lah.
2: Aku
3: coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
2: Orang nimba air. Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
3: Kepala pundak kerja lagi.
2: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut untuk cahaya raga abadi. Ultimate Soundtrack.

0: Da bebo kasnati, a da mal mano ruto chai.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Setelah kasih kabar comeback-nya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: 먹방 거래야 파퍼리모.
1: 처음 2009년생.
0: 맞아요. 아, 다음 먹방 인포터 비밀이지 먹방 거래. 니가 이런 지게 보고 아재.

Informasi di JFM Surabaya. Annyeong youngster, selamat malam, balik lagi sama Feby di J-Kpop. Yes, walaupun hari ini seperti biasa ya, udah hari Senin, happy Monday youngster. Tapi tunggu dulu, ada yang sadar gak sih kalau hari ini tuh sebenarnya hari kejepit youngster, karena besok udah tanggal merah ya. Di awal banget tanggal merahnya ya youngster. Jadi buat sebagian orang rasanya kayak masih suasana long weekend aja. Tapi di sisi lain ada juga nih tim yang tanggal merah atau enggak tetap masuk, tetap bekerja, tetap aktif, tetap ngapain aja ya youngsters. Kalau kamu termasuk yang mana? Tim yang tanggal merahnya berlaku atau enggak nih kira-kira? Apapun aktivitas kamu malam hari ini, kita wajib santuy dulu ya, bareng-bareng di sini youngsters yang lagi di jalan, yang baru pulang, yang lagi rebahan, ngapain aja pokoknya malam hari ini sebelum libur besok. Kita seru-seruan sampai nanti jam 10 malam. Jadi wajib banget sekarang kamu drop playlist Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget di WhatsApp di 081-888-0948, atau bisa banget habis ini langsung aja cek Instagram kita @djfmsurabaya. Seperti biasa juga di situ ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan sampai nanti jam 10 malam. Jadi langsung aja drop playlist kamu, kirim request lagu favorit kamu, titip salam atau lagu yang bisa nemenin mood kamu hari ini. Siapa tahu malam hari ini jadi soundtrack yang pas ya buat nyambut hari libur besok. Pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam. Tetap stay tune terus di 94,8, atau tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id.

0: Wait, hold up, stop.
1: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Tenang youngsters, Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: Piala Dunia 2026 ini benar-benar rame banget ya, Young Stars. Selain rame soal antusias penonton, tapi juga rame sama kejadian-kejadian. Nah, salah satu kejadian yang bikin rame adalah apesnya Timnas Inggris. Kabarnya, Timnas Inggris kemalingan menjelang pembukaan Piala Dunia nih, Young Stars. Jadi, mobil van yang bawa perlengkapan Timnas Inggris ini kabarnya dibobol di Kansas City, Amerika Serikat. Alhasil, sejumlah barang penting, mulai dari jersey pemain, sepatu pemain, sampai perlengkapan latihan, hilang, Young Stars. Pihak kepolisian Kansas City bilang ada dua orang yang diamanin dan lagi ngejalanin proses penyelidikan. Semoga aja ada titik terang ya, Young Stars ya. Dan ini sih real kebobolan, tapi bukan kebobolan gawang ini mah.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: Masih bersama sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Meskipun ya di tengah jadwal yang padat bareng sama EXO yang masih barusan aja ngelakuin comeback grupnya gitu kan ya, lewat album Reverse ini, Young Stars dan tour konser EXO pun masih berlanjut. D.O. lagi menyiapkan project solonya buat para fans tentunya, Young Stars. Jadi lewat laporan media Korea nih, udah dikonfirmasi juga sama agensinya kalau D.O. lagi mempersiapkan album solo terbarunya yang bakalan dirilis bulan Agustus nanti, Young Stars. Dan comeback ini jadi perilisan solo pertamanya dalam kurang lebih setahun ya, dari album penuh perdananya waktu di tahun 2025 ya, di bulan Juli juga, yang Bliss itu. Dan di bulan Agustus di tahun ini dia bakalan ngerilis album solo terbarunya. Yes, keren banget ya, nggak sabar sih. Tapi nggak cuma itu, Youngsters, si D.O. itu juga dijadwalin bakalan ngadain fan meet di Jepang di tanggal 16 Agustus sekaligus tampil di variety show terbaru dari TVN. Wow, padat banget ya ini di bulan Agustus kayaknya. Jadi buat XOL, bulan Agustus nanti bakal jadi bulan yang spesial karena bakalan ngelihat warna musik terbaru dari Do Kyungsoo ini, Youngsters, sebagai solois. Gak sabar banget sentuhan musik yang kayak apa nanti yang bakalan dibuat sama D.O. ini. Mari kita tunggu ya. Kalau sekarang sih kayaknya nggak bisa ditunggu ya requestan-requestan kamu ini, Youngsters. Kayak Kanara nih yang bilang, masa iya hari Jumat Sabtu, kan dia lagi di Malang gitu, Youngsters. Tapi Sabtu sore ada info nih kalau masuk kantornya tuh Selasa, Seninnya libur. Mendadak mendidik gitu katanya. Pagi ini dikabarin kalau tetap masuk meskipun kejepit. Semangat, kata aku ya, Kanara. Tapi biasa tetap libur kan? Atau bakalan ada info tetap masuk, Kanara? Semangat, kata aku, teh ya. Dan hari ini Kanara mau request lagunya si Ray versi Cosmic Princess Kaguya. Ya boleh, ditungguin ya Kanara. Lanjut ada Kak Farhan juga yang gercep banget buat gabungan hari ini, request khusus request lagunya Hasuno Sora yang Now or Never. Okay, nanti gue bakal ceki dan puterin ya. Ada si Skatat juga yang hari ini menyapa aku, mau dengerin lagu dari Toho yang Tiny Little Adiento. Terus ada juga dari si Fahmi yang menyapa aku hari ini. Hai, selamat malam Fahmi, gimana kabarnya? Salam buat teman-temanmu ya. Dan katanya semangat juga buat teman-teman. Dan lagi pengajuan kerja keras bisnis komputer. Wow, semangat ya. Hari ini request lagunya Bang Tan yang Hooligan. Ada juga dari Aki, mau dengerin lagunya J1 sama Aini yang Kisiki. Ada si Magi juga, mau dengerin lagunya Zodiac on the Rock. Ada Kak Teguh yang menyapa aku hari ini. Hai Mas Teguh, selamat malam. Request lagunya Milf ya. Oke, ini lagu terbaru, masih fresh banget ya. Ada juga dari si Mas Ali Gozali dari Pasuruan, request lagunya Lisa. Nanti ditungguin, bakalan aku puterin, jadi sabar. Ada juga dari si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Joy Revelfeld yang Anyong, katanya. Oke, nanti Bibi bakal puterin atau gas sekarang juga ya. Jadi buat kamu yang masih bingung malam hari ini mau dengerin apa gitu kan ya, malam hari ini nanti Bibi bakal puterin Yelser. Jadi langsung aja drop playlist kamu di Instagram kita @djfmsurabaya.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal.

0: Lagi besok kan tanggal merah. Kalau bingung mau ngapain, langsung aja deh ikutin keseruan Be Play DJ Factory. Diperpanjang nih sampai tanggal 26 Juli 2026. Jadi tenang aja buat kamu yang belum sempat main ke Be Play. Ini nih waktunya kamu datang langsung ke Ciputa World Surabaya. Kamu bakal menikmati immersive experience yang ngegabungin seni, desain, dan teknologi. All Stars Be Play pas banget dijadiin destinasi liburan bareng sama keluarga, hangout bareng teman, atau ya quality time ya bareng-bareng sama orang tersayang. Karena cocok nih buat semua usia. Kamu bisa banget buat jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi hal-hal yang lucu-lucu. Di Play DJ Factory masih bakalan ada sampai tanggal 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuknya mulai 50 ribuan aja yang kamu bisa dapetin secara online di Yours Young Stars. Dan informasi lengkapnya langsung aja sih kata aku cek Instagram dan TikTok at beplay.id. Jadi langsung aja deh ajak keluarga dan teman kamu buat seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay DJ Factory di Ciputra World Surabaya sampai 26 Juli 2026 is fully supported by DJ FM Surabaya.
1: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, Youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, Youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, Youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Now or never, requestan dari Mas Farhan udah Feby puterin di All Star. Sekarang giliran kamu yang drop playlist Jepang Korea favorit kamu di Instagram kita @djfmsurabaya. Sama kayak dua bestie ya yang selalu gercep gabungan kalau di Instagram gitu ya All Stars. Nih hari ini mereka berdua dari Bibi.boa sama Mini Bestie mau dengerin lagunya Beverse yang Doesn't Really Matter ya All Stars. Nanti Feby bakal puterin, jadi ditungguin ya. Ada juga si Layla. Hai Layla, selamat malam. Gimana hari kamu setelah melihat gebrakan-gebrakan dari si Evan ini yang sangat-sangat rock and roll sekali kayaknya ya vibes-nya nanti di tanggal 22. Hari ini Layla mau dengerin lagunya NH yang Blossom ya. Oke. Terus ada juga Dan mau dengerin lagunya Fujikaze yang Prema sama Ankayasi Natuka614 juga yang Stars. Echu, Deku Desho, R and So Lovely, mereka selalu kompak dengan requestan 3XL dari number I-nya ya. Ada juga dari Kou128, ada Sukirawa, ada juga dari siapa lagi nih, 7727 rame banget ya request lagunya Sakura Zaka enak Suno Chika Michi. Ada juga dari Eka mau dengerin lagunya Theater dari King and Prince. Ada juga dari si IKP Yozi mau dengerin lagunya King and Prince yang World for Lily. Waduh, jadi bingung nih, Theater atau World for Lily. Dan terus ada juga dari Tororo mau dengerin lagunya Reiko yang Cek. Satu-satu dari Sakura Zaka, Fujikaze, terus King and Prince, Number I, Beverse, NH, semuanya bakal Feby putar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Reiko Cek buat kamu ya Stars.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플레스입니다.
2: Masih bareng sama Vivi di 94.8 di JFM Surabaya. Buat penggemar anime dan manga ini yang stars, ada kabar yang udah lama banget ditunggu karena Hunter x Hunter sini tuh akhirnya datang lagi dengan volume terbarunya. Penerbit Jepang juga ngumumin kalau di volume ke-39 ini bakalan rilis di awal Juli, sebelumnya yaitu kan di volume 38 tentunya itu dirilis 2 tahun yang lalu yang stars, alias 2024, dan ngebuat para penggemar itu harus menunggu cukup lama, 2 tahun ya, untuk menantikan kelanjutan ceritanya. Dan Hunter x Hunter ini tuh pertama kali sebenarnya terbit di tahun 98 youngsters, dan jadi salah satu manga paling populer dan terbaik di dunia dengan karakter ikoniknya, meskipun sering mengalami jeda yang cukup lama ya, karena kondisi kesehatan dari Togashi sendiri. Tapi antusiasme penggemarnya itu selalu luar biasa di seri-serinya. Dan tentunya dengan kabar kembalinya si Hunter x Hunter sini itu langsung rame diomongin ya youngsters di media sosial Jepang maupun internasional. Gimana menurut kamu, apakah di awal Juli ini bakal ada gebrakan-gebrakan yang ngebuat 2 tahun kamu menunggu ini tidak sia-sia? Kita tunggu aja update-nya nanti ya, youngsters.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: goes. Ascoltia!
1: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: 7개 클래스 시작합니다.
1: Masih bareng sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Di Korea Selatan sekarang di bulan Juni itu lagi musim panas ya, Youngsters ya. Jadi setelah melewati musim semi yang penuh dengan sakura, sekarang cuaca di Korea lagi hangat-hangatnya. Dan bisa dibilang cukup panas juga sih ya, dengan suhu yang bisa mencapai 30 derajat bahkan lebih di beberapa daerah. Tapi di musim panas Korea Selatan itu bukan cuman panas aja, tapi banyak banget orang yang bisa memanfaatkan momen cuaca di musim ini tuh untuk malah aktif Youngsters untuk beraktivitas di luar ruangan. Salah satu yang paling populer adalah piknik di tepi Sungai Han. Wow, ini adalah mimpi semua orang yang biasanya cuma nonton di drakor, tapi kalau udah di Korea Selatan pengen cobain juga hanggang piknik nih Youngsters ya. Apalagi menjelang sore sampai malam, taman-taman di sekitar Sungai Han itu penuh sama warga yang datang bareng keluarga, sahabat, dan mereka tuh duduk santuy gitu kan, melihat ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota Seoul yang tentunya padat itu ya, Youngsters, padat kerjaannya, serba cepat semuanya, tapi mereka bisa menemukan sebuah tempat yang healing di situ. Nah, selain itu tuh, kalau misalnya musim panas, di Korea Selatan juga identik sama yang namanya bingsu, yang hampir di setiap kafe Korea itu selalu menghadirkan menu bingsu atau es serut khas Korea ini itu dengan berbagai topping. Yang paling populer adalah dalgi-nya ya, alias strawberry-nya Youngsters. Dan karena matahari terbenam itu lebih lambat waktu musim panas, banyak anak muda Korea yang menghabiskan waktu bareng sama teman-temannya sampai malam hari. Karena gak kerasa, suasananya juga hangat, santai, dan penuh kenangan Youngsters. Jadi gak heran kalau musim panas sering jadi latar cerita di drakor ataupun lagu-lagu K-pop yang penuh nostalgia. Ini dia, Tomorrow We Together dengan lagu yang super duper hangat ya, ada Our Summer.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.
1: Mau ada yang lewat nih.

Gak kerasa banget Youngsters, 4 menit lagi udah jam 10 malam, berarti waktunya kita semua istirahat. Gak kerasa ya, udah 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-Pop, dengerin playlist kamu Jepang Korea favorit kamu Youngsters, yang udah kamu rekomendasiin buat malam hari ini. Dan kalau misalnya hari ini masih kurang buat seru-seruan, tenang, besok kita jumpa lagi ya di program dan jam yang sama tentunya di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam, yang siap banget buat nemenin kamu Youngsters. So, malam hari ini makasih buat kamu yang udah nemenin Feby, yang udah melepaskan segala rasa beban yang ada di jiwa raga kamu setelah seharian beraktivitas ya di tengah hari yang kejebit ini Youngsters ya. Asli nih, karena besok tanggal merah, semoga kamu yang tanggalnya tetap merah atau merah aja tapi tetap masuk, semangat ya Youngsters, tetap melakukan aktivitas itu dengan hati yang lapang ya tentunya. Semoga apapun yang kamu lakukan, yang sedang kamu usahakan dalam waktu dekat akan menjadi sebuah hal yang indah ya Youngsters, amin. Kita aminkan bersama-sama hal-hal yang positif ini. So, jangan lupa juga bersyukur tentang hari ini, apapun yang sudah kamu dapatkan hari ini Youngsters, meskipun lain-lainnya itu nomor-nomor himtiro, tapi tetap diingat yang baik-baik ya Youngsters. Kita cukupkan hari ini, jumpa lagi besok di program jam-jam yang sama di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi pasang alarm kamu biar kamu gak ketinggalan, kita bakal seru-seruan lagi besok. On air and go mau watching gue ya, saat istirahat, calca, annyeong. This is Baby Monster, cium buat kamu Youngsters.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik, dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Live Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, penting banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya

0: Nah, percaya deh, manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: New release. On video.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026. DJ Highlight by DJ FM.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan, sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Okay. Di sisi lain, orang tua kan sakit. Kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Yeah. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit.
2: Kenapa?
3: Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

0: Kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya Stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya Stars. Langgang terus deh ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. New release on DJ Amber.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: Ultimate
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai deh.

0: Halo semua, kita dari
1: Delantis.
2: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Clara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: Masters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Access Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: I heard what you said.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2020.

gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja. Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Gebrakan baru lagi nih ya Stars dari Taylor Swift, di mana albumnya yang 1989 resmi dipilih Library of Congress buat masuk National Recording Registry 2026 yang merupakan arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. Itu artinya album 1989 punya Taylor Swift dinilai punya pengaruh besar ke kebudayaan dan sejarah musik Amerika, yang tujuannya ditaruh National Recording Registry ini biar karya-karya itu terlindungi dan bisa dipelajari generasi masa depan. Nah, lagu Taylor Swift dari album 1989 yang mana nih yang jadi favoritnya kamu yang Stars?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: DJFM.
1: Make some noise!
2: Get out of the Diaspora's radios.

0: Udah pagi nih.
1: Udah siap nggak?
2: The Morning Crew udah siap nih. Yuk, tune in.
3: 94.8 di JFM, the Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, Youngsters. Selamat berlibur buat kamu. Selamat tahun baru Islam untuk seluruh masyarakat dan juga umat Islam di seluruh dunia, Youngsters. Karena hari ini tanggal merah, ya. Jadi chill aja buat kamu yang lagi mungkin gak ada kegiatan. Terus juga, aduh, aku emang sengaja banget deh pengen rebahan-rebahan aja hari ini. Boleh banget, Youngsters. Tapi tetap ya, rebahannya sambil nyalain radio kamu. Jangan lupa untuk dengerin di JFM Surabaya, karena selama 3 jam ke depan dari jam 6 sampai jam 9 ada Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Tadi udah dibuka sama dua lagu, Coming From JCJ dan juga David Guetta, Lords of Light, dan juga ada Calvin Harris, Example Will Be Coming Back. Dan masih banyak banget lagu-lagu lain yang bakal dikasih buat kamu. Yang pasti kalau di pagi hari di The Morning Crew, lagu-lagu yang bakal dikasih buat kamu adalah lagu-lagu yang throwback ke tahun 2000-an ya, Stars. 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun-tahun segitu, gas aja sih ya, buat langsung ngasih tahu di Bill lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Selain nanti Dibi bakal puterin lagu-lagu rekomendasi kamu, bacain juga requestan kamu, nanti Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk main yang namanya tebak cepat yang Stars. Walaupun libur, tapi tetap ya, otak gak boleh dibiarin nganggur ya. Tetap harus berpikir yang Stars. Nah, nanti pertanyaannya seputar apa di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini, ditungguin aja. Dan ditutup nanti di jam 8 menuju ke jam 9 yang Stars lewat back to back song. Dibi bakal battlein dua musisi buat pagi hari ini. Kira-kira siapa dan siapa yang Dibi battlein? Yang pasti masing-masing musisi ini punya dua lagu yang jadi penutup di The Morning Crew pagi ini. Jadi silakan aja nanti dipilih ya, yang Stars ya. Jadi buat pilih-pilihnya, buat request, buat ikutan ngejawab di tebak cepat, kamu cuma butuh nomor WhatsAppnya di JFM aja atau DM di Instagram kita. Seru kan sambil dengerin, sambil kita main-main deh yang Stars selama 3 jam ini. Dan selain itu nanti Dibi juga bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita. Kabar-kabar yang happy aja lah ya, jangan berita-berita yang sedih-sedih, jangan kabar-kabar yang bikin kita gundah gulana, yang happy-happy aja yang bakal Dibi kasih buat kamu ya. So stay tune terus cuma di The Morning Crew. Kamu bisa dengerin lewat radio konvensional yang ada di rumah atau yang ada di mobil kamu di 94,8 FM. Tapi kamu juga bisa dengerin lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja nih aplikasi namanya On Ears, udah ada di Play Store dan juga di App Store. Ketemuan dulu sama satu single yang ngehits banget di era tahun 2000-an dari album pertamanya Christina Aguilera, This Is What The Girl Wants.

0: 94.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Frisian Flag bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Frisian Flag bendera kental manis dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Frisian Flag bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
4: Sarapan makin nikmat dengan Frisian Flag kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
5: nikmat!
4: Frisian Flag kemasan baru. Yuk beli sekarang!
6: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Pagi hari ini, di mana sekarang ini tanggal 16 Juni 2026. Banyak angka 6 di hari ini, youngsters. Ya, semoga angka 6 tahun ini membawa keberkahan luar biasa buat kamu ya. Apalagi ini adalah tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah gitu kan ya, youngsters ya, 1448. Di mana pagi hari ini kalau kamu mungkin lewat di sekitaran Masjid Nasional Al-Akbar atau Masjid Agung Surabaya, pasti bakal rame banget nih, youngsters. Karena kenapa? Karena di sana lagi ada jalan sehat gitu ya, youngsters. Terus juga ada banyak kegiatan-kegiatan seru lainnya di Masjid Al-Akbar Surabaya nih, di mana ajakan itu disampaikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa yang mengajak masyarakat untuk memeriahkan jalan sehat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah yang digelar di Masjid Nasional Al-Akbar itu hari Selasa, youngsters, dan mulainya itu di jam 6 pagi startnya. Finishnya juga di halaman Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Jadi kalau misalkan kamu lagi lewatan di sekitaran situ ya, di sekitaran Pagesangan, nah kenapa nih kok mungkin ada macet-macet dan lain sebagainya, ini karena memang di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya lagi ada kegiatan untuk memeriahkan tahun baru Islam nih, ya stars. Nah, kenapa kok pagi hari ini ada jalan sehat? Jadi ini memang sebuah acara yang dibikin sedemikian rupa gitu ya, dengan membawa semangat kebersamaan, hidup sehat dan juga rasa syukur gitu ya stars. Makanya kenapa ada yang namanya jalan sehat ini, menggabungkan nilai spiritual, kebersamaan dan juga kesehatan. Jadi mungkin buat kamu yang tadi udah salat subuh ya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, lanjut jalan sehat, bagus banget nih yang stars. Dan ini memang menandakan atau hari ini sebagai momentum untuk merefleksikan sekaligus memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik gitu. Makanya kenapa jalan sehat itu dipilih sebagai media yang bisa menghadirkan ruang kebersamaan untuk seluruh lapisan di masyarakat. Nah, gak cuma masyarakat umum aja ya stars, tapi juga diikuti oleh adik-adik SMP dan juga SMA di sekitar kawasan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Nah, untuk menanamkan apa? Untuk menanamkan nilai persaudaraan, kepedulian sosial, dan semangat kebersamaan sejak dini. Wih, ini benar-benar yang ikutan banyak banget ya, karena panitia ini sudah menyiapkan juga sekitar 20.000 kupon door prize yang stars yang bakal dibagiin ke peserta sesuai dengan ketentuan pastinya ya. Dan hadiahnya pun dari door prize ini gak main-main loh hadiahnya, mulai dari hadiah-hadiah hiburan, ada laptop, kulkas, TV, sepeda motor, bahkan sampai paket umroh. Mantep gak tuh? Mungkin buat kamu yang kayak bingung ya, hari ini mau ngapain ya di tanggal merah gitu di tahun baru Islam, kata aku sih coba deh ke tempat-tempat yang memang ini cocok banget untuk kita memeriahkan tahun baru Islam 1448 Hijriah yang stars. Contohnya ke Masjid Al-Akbar atau coba ke daerah Ampel nih yang stars. Mungkin aja ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa kamu ikutin gitu kan. Itu dia untuk kegiatan di Surabaya ya yang stars ya. Sedangkan kalau untuk di Jakarta gitu, untuk memeriahkan tahun baru Islam ini dilakukan dengan adanya pawai obor yang starts, pawai obor, tapi obornya ini obor elektrik dan itu sudah dilakukan hari Senin malam kemarin gitu ya. Dan untuk kegiatannya sendiri di pagi harinya untuk menyambut yang namanya tahun baru Islam ini juga ada banyak festival-festival Muharram namanya, itu terbuka untuk banyak masyarakat yang ingin mengucapkan syukur sekaligus juga berpesta gitu. Ini banyak banget nih acaranya juga ya. Kalau di Jakarta di Taman Bendera Pusaka ini juga dipilih sebagai lokasi festival untuk upaya mengaktifkan taman kota juga gitu. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi memang semangat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ini enggak cuma Pemprov dari Jawa Timur aja, tapi juga Pemprov dari daerah-daerah lain, salah satunya DKI Jakarta, juga mengajak seluruh masyarakat memperkuat sinergi dan menjaga kebersihan lingkungan juga. Buat yang udah jalan-jalan tadi ya, yang udah jalan sehat, yang sekalian lah beli ini beli itu, jangan lupa sampahnya ya dibuang di
tempat sampah dong pastinya. Sekarang Dibi juga mau sapa dulu buat Youngsters yang udah gabungan lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Kakak Rizka yang udah bergabung bareng sama Dibi. Selamat pagi Kak Dibi, selamat pagi. Mau dong diputerin lagunya Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Boleh banget, nanti Dibi bakal puterin ya lagunya ya. Tapi sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Angel buat aku puterin pagi hari ini. Coming from Hozier, Take Me to Church, Youngsters yang udah siap di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini.

26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew, Youngsters. Ada lagu yang udah Dibi kasih buat kamu pagi hari ini, termasuk juga satu single rekomendasi dari Mas Tio, yaitu Sabrina Carpenter, Espresso.

lagi sulit tidur ya Mas Tio ya. Tapi butuh espresso gitu loh ya kan, biar biar tetap melek gitu. Tapi kalau saran Ibi sih justru dibuat tidur aja Mas Tio, daripada nanti malah ngelayang gitu kan ya, alias kayak waduh ngefly nih, terbang kemana-mana nih nanti ya kalau misalkan gak tidur gitu kan. Nah buat kamu yang stars yang hari ini juga lagi libur gitu ya, selamat berlibur, selamat menikmati liburannya, selamat istirahat. Tapi buat kamu yang sama kayak Dibi, gak ada kata libur, walaupun tanggal merah tetap harus bekerja, bekerja, bekerja gitu ya. Jaga kesehatan yang stars, kesehatan kamu adalah yang utama. Jangan sampai kamu sakit, walaupun tetap harus berkegiatan ataupun juga bekerja di tanggal merah ini ya. Yang pasti buat kamu yang lagi ada di jalan juga untuk pagi hari ini, hai hai, kamu lagi dengerin The Morning Crew di DJ FM Surabaya barengan sama Dibi di sini yang nemenin kamu sampai nanti jam 9 pagi yang stars. Dan selain itu juga Dibi bakal punya lagu-lagu yang mantep banget buat bisa kamu dengerin di pagi hari ini. Plus kamu juga bisa kasih rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin ya stars. Caranya gampang banget, cantumin nama kamu, kasih tahu judul lagu dan juga penyanyinya. Lagu-lagu yang bikin kita throwback ke tahun 2000-an, 2005, ya 2010. Kira-kira lagu apa aja sih yang ada di playlistnya kamu? Langsung aja yuk susun bareng sama Dibi di sini. Karena kenapa? Karena memang kalau setiap pagi adalah lagu-lagu yang bikin kita sedikit-sedikit nostalgia gitu ya stars, oke? Okay? Dan selain itu juga nih yang stars, aku bakal update satu kabar terbaru yang stars. Satu kabar terbaru yang ini datangnya dari Belanda. Ah, dia lagi mengalami krisis nih yang stars. Waduh, krisis apaan tuh? Nanti ya Dibi bakal kasih tahu bentar lagi banget di The Morning Crew. Ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Rishad buat aku puterin pagi hari ini, Coming From Blue. Mau diputerin dong lagunya Blue Kak Dip, yang apa tuh? Yang One Love. Oke deh kalau gitu, langsung aja ketemuan sama Blue, One Love di The Morning Crew pagi hari ini.

tadi yang setelah aku mau kasih satu kabar yang ini, dimana Belanda sedang mengalami fenomena unik dan terjadinya sebuah krisis. Bukan krisis ekonomi, tapi ya krisis narapidana. Coba gimana itu konsepnya. Jadi Belanda ini lagi mengalami fenomena unik dengan jumlah narapidana yang terus menurun hingga membuat banyak penjara di sana itu ditutup karena kekurangan penghuni. Di sini justru malah banyak banget penghuninya. Gimana kalau kita impor aja tuh ke sana, kita ekspor aja ke Belanda, ya kan? Dan penurunan angka kriminalitas emang didorong oleh pendekatan hukum yang lebih mengutamakan rehabilitas ya, yang start saya pembinaan serta pengawasan di luar penjara. Jadi akhirnya penjara ini yang ada fungsinya gitu ya. Maksudnya akhirnya orang yang masuk ke penjara ini juga jadi berkurang karena mereka udah jadi jauh lebih baik karena adanya rehabilitas dan juga pembinaan di luar penjara tadi. Nah, beberapa fasilitas penjara bahkan sempat disewakan untuk menampung narapidana dari negara lain seperti Norwegia dan juga Belgia. Sementara sebagian lainnya ini dialihfungsikan menjadi tempat pengungsi, hotel hingga ruang kreatif masyarakat. Udah kekurangan nih ya, kekurangan narapidana. Gimana Indonesia mau ngeekspor aja nih ke Belanda? Tapi keenakan juga ya kalau diekspor ke Belanda, nggak ada di dalam penjara, malah jalan-jalan nantinya, ya kan? Apalagi yang kasus-kasus korupsi yang jumlah dan nominalnya gede-gede gitu ya, yang star saya. Aduh, nggak usah deh, udah di sini aja biar bisa diawasin sama netizen Indonesia. Kalau di Belanda kan nggak bisa diawasin sama netizen Indonesia ya, yang star saya. Divi mau sapa dulu nih, ada satu yang udah gabungan lewat DM di Instagram kita. Hai, selamat pagi Kakak Dia. Kemarin itu Kakak Dia udah request lagu One Direction yang One Thing ya. Katanya pengen nostalgia tahun 2016-an. Dan pagi hari ini mau diputerin lagi karena kemarin gak sempat ngedengerin karena berangkat sekolah. Boleh gak Kak kalau diputerin ulang? Boleh banget dong. Salam kenal ya Kakak Dia ya. Sekarang mungkin lagi libur ya, jadi bisa deh pantengin DJ FM kalau gitu. Boleh kasih rekomendasi lagi mungkin ya, spesial buat Kakak Dia yang kemarin gak sempat ngedengerin. Hari ini aku bakal puterin lagi One Direction yang One Thing. Tapi kalau misalkan ada rekomendasi lagi, boleh ya langsung aja kasih tahu di Bia. Dan buat yang belum merapat lewat WhatsApp kita, buruan aja merapat sekarang juga yang stars lewat WA kita di 081 880 948, atau bisa juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya ya stars. Gak cuma dari Belanda, kita bentar lagi bakal ke yang lokal-lokal aja di kawasan Bromo yang stars, yang katanya lagi dingin banget ya. Selain Dieng, Bromo kemarin juga super dingin sampai ada titik-titik es batu di sekitar sana yang stars. Nah, ada yang baru apa dari Bromo? Bentar lagi banget Dibi bakal kasih tahu ke kamu. Stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
9: Nomor apa sih?
8: Nomor WA.
9: Keras kamu ya?
8: Bukan, nomor WA-nya di DJFM Surabaya lah.
9: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di DJFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Summertime. Kayaknya jadi lagu yang cocok banget ya kalau misalkan buat nemenin liburan gitu. Dan jujur, karena aku udah gak sekolah, jadi agak-agak sedikit lupa kalau kalender sekolah tuh sekarang gimana. Dan ada beberapa ya, ternyata dari kamu yang udah gak sekolah, alias udah libur nih yang stars karena udah masuk di bulan Juni atau masuk di pergantian semester gitu ya. Atau kenaikan kelas gitu. Nah, ini kayaknya cocok banget nih satu info yang ini yang stars buat menyambut yang namanya libur sekolah yang stars ya. Dibi mau share satu kabar terbaru yang ada di Jawa Timur, yang dimana ini adalah satu wisata yang cukup ditunggu-tunggu youngsters, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Timur dan akan dibuka untuk menyambut libur sekolah. Ini adalah wisata Jembatan Kaca Bromo youngsters yang di akhir Juni 2026 akan resmi beroperasi. Jadi Jembatan Kaca yang ada di kawasan Seruni Point, Kabupaten Probolinggo, ini dijadwalkan mulai dibuka di akhir Juni 2026. Jadi destinasi ini memang menawarkan pengalaman berjalan di atas jembatan transparan dengan latar pemandangan pegunungan dan juga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru youngsters. Kehadirannya ini juga diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Bromo. Jadi gimana, tertarik nggak untuk liburan ke sana youngsters? Secara bentar lagi kan bakal libur panjang ya, dimana anak-anak sekolah kalau liburan kenaikan kelas itu bisa kurang lebih sampai 2 atau 3 minggu gitu ya, gak sih kalau gak salah. Jadi kalau misalkan liburnya udah mulai dari tanggal-tanggal 18 atau 22, itu bisa masuknya nanti di bulan Juli tanggal berapa gitu yang start. Nah mungkin buat kamu yang bingung gitu ya mau liburan kemana, ini kayaknya bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi bersama dengan keluarga. Tapi ingat, karena ini kaca ya yang stars ya, jadi buat kamu yang agak-agak sedikit takut ketinggian, kata aku sih udah gak usah ya. Daripada ketika kamu ngelihat ke bawah kan itu transparan. Nah, makin-makin tremor di situ, pingsan di situ, malah menambah pekerjaan orang-orang yang ada di sekitar sana nanti ya yang stars ya. Ini buat yang berani-berani aja untuk bisa melewati jembatan kaca atau jembatan transparan yang ada di wisata Bromo ini yang stars.